0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung-ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Yo yo yo yo. Sambil menemani kamu sarapan mungkin ya, lagi sarapan ataupun lagi di jalan, liburan, ataupun lagi jogging-jogging santai sambil dengerin program 2RR Madiun. Nah, masih akan aku hadirkan update informasi terkini dari Kota Madiun ya, teman Pro 2. Dimana kalau kita berkunjung ke Pasar Seliko, nah di sini sudah ada tatanan yang baru gitu ya, terutama di lantai 2 Pasar Seliko. Karena pemerintah Kota Madiun sendiri ini sedang melakukan pembangunan terhadap lantai 2 Pasar Seliko. Dan kawasan tersebut ditargetkan mulai beroperasi dalam 2 pekan ke depan sebagai pusat UMKM kreatif yang mewadahi pelaku kuliner dan ekonomi kreatif. Adapun peresmian tersebut dijadwalkan bersamaan dengan penyelenggaraan Yacht Kreatif dalam rangka peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Terkait hal tersebut, Bagus Panuntun selaku PLT Kota Madiun mengatakan bahwa lantai 2 Pasar Seliko ini akan menjadi ruang bagi pelaku usaha kreatif, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan bisnis sekaligus berkolaborasi. Dan konsep yang diusung pun memadukan sentra kuliner dengan ruang ekonomi kreatif. Jadi area lantai 2 nih ya, area luar lantai 2 itu akan diisi oleh tenan-tenan kuliner, sedangkan bagian dalamnya diperuntukkan bagi pelaku usaha kreatif seperti fotografi, kerajinan tangan atau craft, sampai dengan musik. Menurut Bagus, seluruh tenan dirancang saling melengkapi sehingga kawasan tersebut tidak hanya menjadi pusat belanja dan kuliner, tetapi juga ruang berkumpul, berkolaborasi, dan berekspresi bagi masyarakat khususnya kalangan muda. Sebanyak 25 tenan pun disiapkan untuk mengisi lantai 2 Pasar Seliko nih, teman Pro 2. Jadi, bakal apa ya? Seru banget bisa mewadahi teman-teman Pro 2 apalagi yang berkecimpung bekerja di bidang dunia kreatif.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

we get drunk. Kita beralih ke informasi wilayah Ponorogo, di mana hampir 5 bulan setelah ambrol diterjang banjir, jembatan Nambak di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, belum juga tersentuh perbaikan. Untuk akses penghubung pun menuju Desa Koripan sampai dengan saat ini hanya mengandalkan sesek bambu nih ya teman Produa yang dipasang oleh warga sebagai jalur darurat. Terkait hal tersebut, mendapatkan perhatian dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Miseri Effendi, di mana pada tanggal 3 lalu ya, beliau meninjau langsung lokasi sekaligus mengecek perkembangan usulan bantuan perbaikan yang sebelumnya diajukan Pemkab Ponorogo kepada BNPB. Dan dari hasil koordinasi yang ada, semua persyaratan sebenarnya sudah lengkap dan sudah diajukan, tetapi sampai dengan bulan Juni belum ada kejelasan, sehingga ada pihak-pihak yang turun untuk cek lagi kondisi jembatan. Nah, untuk sesek bambu ini dilakukan sekitar ini ya, sepanjangnya sekitar 3 meter yang dipasang oleh warga di sisi utara jembatan untuk menyambung bagian yang ambrol. Adapun jalur darurat tersebut menjadi satu-satunya akses harian masyarakat meskipun kondisi jatuh jauhnya dari kota aman ya. Jadi ya bahaya banget gitu ya teman Produa pakai bambu. Dan Miseri pun menyebut ada dua opsi yang akan diupayakan untuk mempercepat penanganan. Yang pertama, mengusulkan skema pendanaan bersama antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Pemprov Jawa Timur guna membangun jembatan permanen dengan estimasi anggaran 6 miliar hingga 7 miliar rupiah. Opsi kedua pun mengajukan bantuan anggaran darurat melalui BPBD Jawa Timur untuk memperbaiki bagian jembatan yang rusak agar dapat digunakan sementara. Kalau darurat, kebutuhannya sekitar 600 juta rupiah, tetapi ini tidak akan bisa bertahan untuk jangka lama. Dan karena itu, teman Pro 2, masyarakat pun berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga kembali normal.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu informasi terakhir sebelum Nabila ajakin kamu untuk gabung di Spada ya, teman Pro 2. Jadi, rangkaian Gerbek Suro 2026 di Ponorogo belum usai. Adapun penutupan perayaan Tahun Baru Islam tersebut kembali dipusatkan di Monumen Bantarangin Desa Somoroto, Kecamatan Kauman selama 5 hari. Dan berbagai agenda budaya pun disiapkan untuk menandai berakhirnya bulan Suro. Persiapan pelaksanaan Gerbek Tutup Suro ini mulai dimatangkan. Dan pemerintah Kecamatan Kauman bersama panitia menggelar rapat koordinasi pada awal pekan lalu guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka menjadwalkan kegiatan ini secara semarak gitu ya. Dan kirab budaya sendiri tetap menjadi agenda utama dari Gerbek Tutup Suro. Sejumlah kegiatan lain pun juga disiapkan mulai dari simaan Al-Quran, pameran pusaka, bedol pusaka, pertunjukan reok, sampai dengan tradisi buceng porak. Dan tradisi tersebut telah rutin digelar sejak Monumen Bantarangin berdiri pada tahun 2007. Selain menjadi penutup rangkaian Gerbek Suro, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menghidupkan kawasan bekas pembantu bupati atau PB Somoroto sebagai pusat kegiatan budaya. Sementara itu, Bupati Ponorogo periode 2010 hingga 2015, Amin berharap bahwa Gerbek Tutup Suro ini tetap dipertahankan sebagai agenda budaya tahunan. Dan beliau pun juga mengusulkan seluruh desa di wilayah ex-PB Somoroto tidak lagi menggelar kirab suro secara terpisah, tetapi bergabung dalam kirab budaya Bantarangin. Karena menurut beliau, pelaksanaan kirab ini secara terpusat akan memperkuat identitas kawasan Kuto Kulon yang meliputi Kecamatan Kauman, Sukorejo, Sampung, Badekan, dan Jambon. Selain itu, masyarakat pun juga lebih mudah menikmati seluruh rangkaian kegiatan dalam satu lokasi, teman Pro 2. Jadi bisa menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan dalam satu lokasi dan pastinya bisa lebih terasa lagi euforianya.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Selamat pagi teman Pro 2. Pagiku cerah. Ya. Yeah. Pagimu juga cerah dengan semangat pagi di hari Minggu ini ya, weekend akhir pekan. Buat teman-teman Pro 2, udah liburan kemana aja? Apakah lagi jalan-jalan atau di rumah aja nih? Kalau misalnya di rumah pastinya bosen ya kan. Bawaannya pengen melakukan aktivitas-aktivitas seru, entah itu main game, tapi kadang kalau main game terus bosen sih. Jujur ya, itu Nabila. Tapi bisa juga enggak kalau yang bagi kamu manik game gitu. Tapi ada juga yang memanfaatkan liburannya untuk maraton nonton film. Nah lo, ini siapa nih di antara kamu yang hobi banget nonton film? Aku. Nah boleh banget ya teman Pro 2, kamu gabung di sesi pada kali ini di WhatsApp kami di 0811-3697755. Atau boleh cek berkunjung ke Instagram @rripro2madiun. Di situ cek story-nya ya, karena di situ Nabila sudah menaruh topik pada pagi hari ini berkaitan dengan film. Aku pengen tahu gitu ya, siapa tahu. Aku pengen tahu siapa tahu. Aku pengen ngerti. Siapa tahu nih teman Pro 2 ya, bisa terinspirasi mau nonton apa di akhir pekan ini. Apalagi kamu liburan, pasti banyak sekali list film yang sudah kamu tuliskan gitu ya. Jadi kira-kira film apa nih yang bisa kamu tonton berkali-kali tanpa bosan? Nah, ini ada yang biasanya, aduh filmnya aku suka yang ini-ini aja gitu, akhirnya ditonton sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali. Berkali ya kan. Nah jadi buat teman Pro 2, aku tungguin sama dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Boleh gabung di 0811-3697755. Atau boleh komen di Instagram story-nya @rripro2madiun, duanya angka, mengenai film apa yang bisa kamu tonton berkali-kali tanpa bosen. Kasih aku rekomendasi kira-kira film apa yang bagus banget ya teman Pro 2. Boleh sambil request lagu, aku nanti bakal puterin lagu requestan kamu. Tapi ingat harus dijawab dulu ya topik yang udah Nabila kasih tahu ke kamu.

0: Boy, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Pada, selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya, bareng sama aku Nabila Nagir yang menemani kamu. Semangat pagi banget ya aku. Harus dong, karena kalau misalnya aku semangat, kamu bisa semangat deh menjalani hari, ya enggak? Iya, teman Pro 2, jadi kan mumpung lagi liburan gitu ya, pastinya banyak sekali waktu yang luang setelah sebelumnya kamu biasanya belajar ataupun les ataupun berkegiatan lainnya gitu ya, yang berkecimpung di bidang akademik maupun non-akademik. Nah makanya biar kamu fresh otaknya, bisa salah satunya dengan cara menonton film. Nah mungkin bagi kamu pecinta film-film yang tidak membosankan ya, jadi ditontonnya berulang kali. Wajar kamu menonton film yang sama berulang kali, itu wajar teman Pro 2. Kebiasaan ini pun membantu otak kita itu memproses cerita yang lebih mudah, dengan lebih mudah. Jadi kamu udah tahu kan pada akhirnya, sehingga film itu tuh jadi lebih rasanya tuh aman. Termasuk juga aman nyaman secara emosional. Dan hal inilah yang juga berfungsi sebagai obat penenang saat stres. Dan ternyata ada beberapa alasan utama kenapa kita tuh sering mengulang film favorit. Yang pertama, jelasnya memberikan rasa aman dan nyata. Ketika menonton film baru, otak kita itu bekerja keras menebak alur ceritanya, di mana film sendiri ini yang sudah dihafal membuat otak kita itu lebih santai karena tidak ada kejutan gitu ya. Dan kamu bisa mengatur emosi dengan lebih baik karena kamu sudah tahu persis kapan harus tertawa ataupun menangis. Yang kedua, alasan utama kenapa kita tuh sering mengulang film favorit kita adalah adanya efek nostalgia yang kuat gitu ya. Nah ini banyak sekali orang mengulang film lama karena ada kenangan-kenangan indah ataupun kenangan-kenangan buruk gitu ya ketika pertama kali menontonnya. Nah kalau misalnya kenangannya indah ya pastinya tuh ditonton berulang kali gitu ya. Dan hal inilah yang bisa mengingatkan kamu, entah itu pada masa kecil, teman lama, ataupun momen-momen bahagia di masa lalu. Ada alasan-alasan lainnya yang pastinya nanti bakal Nabila spill buat kamu teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen ngebacakan komentar-komentar yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui Instagram @rripro2madiun gitu ya. Di sini sudah ada yang menyapa dari Dimas. Selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga. Kalau Dimas itu katanya film yang gak pernah bosan adalah One Piece. Itu jujur adalah animasi anime yang paling Nabila hindari gitu ya, kalau nonton anime gitu. Karena Nabila orangnya suka anime iya, drakor iya, drajin iya, kayaknya hampir semua film ditonton gitu ya. Iya, pecinta film kebetulan teman Pro 2. Terus ada dari Yeni.Lindawati, katanya AADC, ada apa dengan cinta? Nah ini antara Rangga dan juga cinta gitu ya. Yeps, benar juga ya. Nabila sempat AADC yang pertama itu nontonnya 3 apa 5 kali gitu ya. Lupa. Benar sih, enggak membosankan sih. Request lagunya Fajar, Salah Apa Aku. Oke, bentar ya dicari dulu nih. Salah apa aku? Lah salah apa kamu tuh? Terus lanjut dari Gaby Gartiana, katanya film Barbie karena kebawa kenangan masa kecil. Ih, betul banget lagi. Jujur Nabila juga suka nih nonton Barbie berulang kali. Dulu ada kan di televisi gitu ya, disiarkan ulang. Padahal udah ditonton gitu loh, tapi ya masih nonton aja. Bener sih, jadi kayak kita tuh mengingat masa-masa kecil, mengenang masa kecil. Dan request lagunya adalah Di Ujung Minggu by Mesahira. Siap, karena kebetulan kita lagi di ujung minggu beneran gitu ya. Minggu pertama di bulan Juli, asik. Terus ada dari Minanokse _, katanya film Korea Parasite yang udah ditonton 5 kali. Gak bosen katanya. Request lagunya Sumpah Mati by Chelina Grace. Oke, dicari dulu nih Sumpah Mati by Chelina Grace ya, Nabila siapkan untuk kamu. Nah buat teman-teman Pro 2 yang belum gabung, asik, masih aku tungguin nih teman Pro 2. Tenang aja, masih ada kesempatan ya, sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sambil nanti aku bakal spill ke kamu nih ya, kira-kira
Alasan utama kenapa kok kita tuh sering mengulang film-film favorit. Boleh gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @rriPro2Madiun.

95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu masih bersama Nabila Negari. Dispada ya teman Pro 2, tadi kan udah sempat Nabila spill gitu ya, kenapa kok kita tuh sering banget ngulang film favorit. Nah ini ada beberapa alasan, di antaranya tadi sudah sempat Nabila beri tahu gitu ya, bukan beri tempe. Itu yang pertama, memberikan rasa aman dan juga nyata. Pastinya ketika kita nonton film baru, otak kita itu kan kayak bekerja keras gitu ya, buat nebak-nebak alur. Sementara jika kita sudah pernah melihat film tersebut, itu rasanya otak kita tuh jauh lebih santai, tidak ada kejutan, dan hafal gitu ya. Dan hal tersebutlah yang bisa mengatur emosi dengan lebih baik. Kita tahu kapan harus ketawa, kapan harus menangis. Makanya cocok banget untuk kamu yang lagi stres, butuh obat penenang. Nah, salah satunya dengan nonton film. Yang kedua adalah efek nostalgia yang kuat. Nah, ini termasuk tadi ada teman Pro 2 yang mengungkapkan bahwa suka banget nonton Barbie gitu ya, karena efek nostalgianya itu berasa. Begitu halnya sama kayak Nabila gitu, suka nonton Barbie karena pengen mengingat, mengenang masa kecil dulu. Terus yang ketiga adalah menemukan hal baru yang terlewat. Nah, jadi film yang bagus itu seringkali memiliki detail kecil yang tidak terlihat pada tontonan pertama. Dimana menonton ulang ini membantu kamu untuk menemukan pertunjukan tersembunyi atau dialog cerdas yang baru kamu sadari. Nah, termasuk ini kalau kamu ini ya, kadang-kadang nonton film yang ada subtitlenya gitu ya, kalau kelewat kan bisa di rewind gitu. Jadi menonton ulang itu justru kayak apa ya, yang semulanya kamu ketinggalan, ada detail-detail kecil yang ketinggalan, terus ketika menontonnya kedua, ketiga, keempat, oh ternyata begini, oh ternyata jatuh cinta si A, jatuh cinta sama si B itu aslinya waktu ini, kayak gitu-gitu deh. Nah, berhubung sudah ada yang masuk lagi di 0811-369-7755 ataupun di Instagram @rrpro2madiun, dan juga kita sudah di penghujung acara nih teman Pro 2 ya, tidak terasa, masih belum sih. Cuman sudah hampir di penghujung acara Spada, sebelum pada akhirnya nanti Nabila ajakin kamu untuk beranjak ke Spada Brem Weekend. Di sini ada yang bergabung dari Vina di Tulungagung. Wih, Tulungagung. Kalau dia pernah nonton film Three Idiots, selain lucu banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik, gak pernah bosan nonton ulang. Mantap tuh. Terus ada dari Yoga, aku tim The Lord of the Rings, maraton 3 film sekaligus juga gak masalah, malah makin seru katanya. Nah, beda halnya sama Siska nih, animasi ya, film cocok favoritnya, animasinya bagus, ceritanya hangat, selalu bikin kangen keluarga. Mau request lagu dong kak, lagunya Raisa ya, yang Tanpamu Aku Makin Cantik katanya begitu. Oke, tak puterin ya, ternyata Tanpamu Aku Cantik. Iya dong. Terus habis itu dari Dewi, selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga. Kalau aku suka Keluarga Cemara, udah tak tonton selama 5 kali ya. Wah, rata-rata pada 5 kali nih udahan teman-teman Pro 2 kalau nonton film ya. Terus ada dari Likyu, katanya sih nonton berulang kali itu adalah James Bond. Nah ini James Bond Kak, izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Oke, berhubung di playlist adanya Bayangan Cinta Yang Lalu, tak puterin Bayangan Cinta Yang Lalu ya, biar kamu selalu terbayang-bayang yang lalu. Waduh, enggak gitu konsepnya. Lanjut dari Maya nih, kalau lagi penat aku pilih ini ya, nonton Home Alone. Ini edisi lebaran, bukan deh, edisi Natal itu biasanya Home Alone. Kalau edisi liburan itu Barbie, terus apa lagi ya? Banyak gak sih? Gitu-gitu deh. Terus ada dari Rinsko, katanya sih Laskar Pelangi ya, aku udah pasti nonton, entah itu udah berapa kali, pokoknya berulang kali tetap bikin semangat dan selalu ingat kalau pendidikan itu bisa mengubah hidup. Akhirnya teman Pro 2, terima kasih banyak nih ya yang sudah bergabung di sesi pada kali ini, mulai dari tadi sampai dengan detik ini. Habis ini jangan kemana-mana, karena tenang aja masih bakal Nabila putarkan lagu-lagu favorit kamu nanti di Hitlist Weekend ya. Tapi kita nanti beranjaknya di Spada Brem Weekend. Nanti kita bakal kembali menyimak obrolan
barengan sama budayawan berkaitan dengan Reog Ponorogo. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pada Broom Weekend menyebut kamu semuanya dan menemani di pagi hari ini ya, dengan tentu saja topiknya berkaitan sama budaya, dan ini berkaitan dengan wilayah Ponorogo. Jadi mengangkat sebuah kesenian ya, Reog Ponorogo. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan budayawan mengenai jejak langkah Reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia. Tapi sebelum kita sapa narasumbernya, teman Pro 2, Nabila pengen ngajakin untuk kamu semuanya yang pengen nanti gabung tanya-tanya ataupun berkomentar, boleh banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau bisa menyimak siaran kami melalui YouTube channel RRI Madiun, karena kita juga lagi live streaming di situ ya teman Pro 2. Boleh ramaikan live chatnya. Nah, di studio program 2 RR Madiun sudah kehadiran Bapak Sukatno selaku budayawan sekaligus mantan Kepala Taman Budaya Jawa Timur periode 2011 hingga 2019. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Wah, luar biasa ini ya. Jadi membicarakan seputar Reog Ponorogo yang sekarang lagi ramai, karena kebetulan kalau kita menengok ke Ponorogo ini lagi acara Grebek Suro gitu ya, kalau tidak salah. Beberapa hari ini menampilkan kesenian-kesenian termasuk Reog Ponorogo, dilombakan bahkan ya Bapak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin sebagai pembuka pada obrolan kita pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan gitu, seperti apa sih Pak kondisi Reog Ponorogo yang ada mendefinisikan Reog Ponorogo sebagai identitas budaya ini?
1: Iya, kesenian Reog Ponorogo ini sebuah kesenian yang secara nama saja itu punya brand daerah gitu. Sehingga ini sulit kalau misalnya wilayah lain atau bahkan negara lain mau mengklaim gitu, sulit, karena namanya sendiri sudah melekat di sebuah wilayah dan sebuah daerah otoritas gitu ya. Jadi Reog Ponorogo, kalau ada reog-reog yang lain itu reog yang lain, tapi Ponorogo punya sendiri yaitu Reog Ponorogo. Dari brand namanya saja sudah cukup kuat, sehingga ketika ada rame-rame dulu katanya mau diklaim oleh
0: tetangga,
1: negara tetangga gitu ya, ya pasti akan tabrakan sendiri, karena reog itu jelas namanya saja sudah Reog Ponorogo, kan gitu. Nah, ketika bicara perkembangannya hari ini, Reog itu seperti kesenian-kesenian yang lain. Sementara kesenian tradisi kita itu, saya ngomong jeleknya dulu, kesenian tradisi kita itu dalam mengarungi perkembangan zaman itu juga banyak yang berguguran atau istilahnya hilang atau lenyap dari peredaran. Itu juga banyak jenis kesenian yang kemudian tercecer dengan perkembangan zaman gitu. Kemudian tenggelam dan sudah tidak muncul lagi. Kalau boleh saya sebutkan, misalnya dulu ada kentrung gitu. Zaman-zaman dulu kentrung itu sampai ya untuk profesi kehidupan, ngamen-ngamen gitu. Sekarang juga sudah hilang dari peredaran. Terus misalnya kalau dulu di Kediri itu ada yang namanya jemblung, itu juga seperti itu. Terus wayang orang, apa itu dulu ya nonil gitu, kesenian tobongan, gedong, terus tiketing untuk orang nonton bayar, ludruk, ketoprak, seperti itu dulu. Showbiz gitu, kesenian-kesenian showbiz itu ternyata dalam perkembangan hari ini, kalau ngomong Jawa Timur gitu, wayang orang juga sudah relatif tidak punya yang sustain gitu. Kalau di Solo kan punya Sri Wedari, di Jakarta punya Barata gitu, wayang orang Barata. Kita di Jawa Timur sudah gak ada ya istilahnya wayang orangnya, ya tinggal wayang orang ada benderanya, tapi rutinitasnya, sustainable-nya sudah gak ada. Dulu terakhir ada di THR Surabaya misalnya, seperti itulah. Alhamdulillah kesenian Reog itu salah satu kesenian tradisi yang masih bisa eksis dan bahkan sekarang semakin mendunia, punya ya daya, ya daya kompetitif gitu. Jangan ngomong soal showbiznya dulu, tapi buktinya bahwa reok sampai hari ini eksis di tengah masyarakat. Tapi kemudian itu ada kekuatan-kekuatan pendukungnya yang kenapa masih eksis itu yang perlu dibedah gitu. Tapi faktanya kesenian reok itu persebarannya juga cukup luas. Kalau di Nusantara ini hampir tidak ada pulau besar yang tidak ada grup kesenian reoknya. Kita ngomong Sumatera gitu juga banyak grup reok. Ngomong Kalimantan juga banyak grup reok. Bahkan sampai di Papua pun ada kesenian reok gitu. Dan saya punya teman sekolah dulu waktu SLTA gitu.

0: utama dan menonjol itu ya Festival Reog Ponorogo, dan sudah berjalan ke 31 tahun, itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang seperti sekarang, setiap tahun ganti pucuk pimpinan, baik di level daerah maupun di level pusat, itu kadang-kadang kebijakan itu untuk sustainable, itu untuk keberlanjutan, itu sesuatu yang tidak mudah gitu. Tapi di Ponorogo, Festival Reog dengan gerbek suronya itu berjalan terus sampai yang ke 31. Itu kita harus orang pemerhati budaya, apalagi para pelaku seni, dengan segala plus minusnya harus bersyukur gitu, dengan adanya ruang untuk berekspresi yang kemudian berjalan secara keberlanjutan gitu, secara kontinu gitu. Walaupun di situ pasti juga banyak tantangannya gitu. Nah, jadi seperti itu, kesenian Reog, apapun problemnya, salah satu warisan budaya tradisi yang sampai hari ini masih eksis dan kompetitif. Gitu, itu yang harus disyukuri. Karena sudah banyak kesenian lain yang sudah mulai tenggelam. Kalaupun masih eksis, itu kehidupannya sudah semakin sepi, sudah semakin minggir. Kita ngomong di wilayah misalnya ya Madiun sekitarnya ini, ngomong seni tayub itu.
1: Oh.
0: Ya, di tengah masyarakat ya pasti sudah semakin jarang gitu. Ya,
1: bahkan Nabila baru dengar ada kesenian tayub.
0: Iya, tandaan itu.
1: Oh.
0: Ya yang ada waranggononya, terus laki-lakinya para undangan tamu berjoget bersama ya gitu, yang dikalungi sampur itu kan tayub gitu. Itu kan sekarang sudah semakin tapi di beberapa tempat sudah mulai ada kemudian tumbuh lagi para pandemen-pandemen yang gladen latihan untuk seni tayub itu. Di Ponorogo itu wilayah Sawo, Selaung, itu sudah banyak kalau dilihat di YouTube-YouTube-nya itu, sampai ibu-ibu apa nari kalau tayupan itu ya alhamdulillah gitu. Ya sebagai sebuah ruang ekspresi untuk masyarakat, itu kan bagus untuk mengkanalisasi masyarakat, kan kesenian-kesenian gitu tuh diperlukan untuk sebagai katalisator di tengah masyarakat gitu. Ketika kita kumpul-kumpul bisa berhibur bersama gitu. Ya kalau ada sisi-sisi yang negatif, misalnya tayub itu identik dengan minuman, ya minumannya yang disingkirkan gitu. Asalkan kalau ada yang jual minuman terus para pandemen itu yang datang ke situ tidak beli kan dan tidak minum kan, ya selesai kan, tidak apa-apa gitu. Selalu seringkali yang dipersoalkan soal efek ekses negatifnya gitu. Ya negatifnya dihindari sama-sama, selesai. Tapi jangan kemudian keseniannya yang dibakar kan gitu. Keseniannya ya biar tetap eksis gitu. Itu ruang-ruang untuk mengkanalisasi masyarakat, untuk menghadirkan kesenangan bersama di tengah ya sebagai kanal-kanal sosial gitu loh. Itu diperlukan di masyarakat itu untuk mengurangi kesuntukan, kepenatan gitu. Setelah masyarakat itu ya bertarung dan bertaruh soal perburuan perekonomian, kehidupan dan gitu. Sebenarnya ruang-ruang seperti itu diperlukan gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal kesenian yang ada di Jawa Timur banyak sekali ya, terutama yang dekat-dekat dari kita, yang mungkin anak-anak muda sekarang bahkan sudah mulai jarang mendengar atau bahkan tidak tahu, ini sebenarnya banyak ya.
0: Iya,
1: Pak Katno.
0: Ya artinya begini, kenapa kemudian ada keterputusan itu? Karena ya dari kesenian itu kan ya juga di dalam kehidupan kesenian itu ada hukum sebab akibat juga gitu. Kesenian diminta untuk tetap eksis dan bahkan secara perform, atau kalau itu bentuknya kesenian yang memang pertunjukan gitu, harus semakin bagus, harus semakin wow gitu, menghadirkan daya pukau yang hebat gitu. Sementara masyarakatnya tidak mau beli lah gitu, terus pasarnya siapa gitu kan, hukum sebab akibatnya gitu. Membiayai kesenian itu juga
1: butuh dana besar.
0: Butuh dana besar. Lalu dia di anu dari mana kan gitu. Sekarang nanggap wayang aja juga sudah berat masyarakat itu. Sekarang kalau ada wayang-wayang yang agak gelar yang besar itu ya rata-rata lembaga gitu. Masyarakat sudah, perorangan sudah sangat berkurang sekali misalnya nanggap wayang, apalagi tadi saya katakan nanggap tayub yang notabene belum

0: belum sudah punya image negatif gitu ya, seperti itu kondisinya. Jadi kalau kenapa kemudian berbagai jenis kesenian yang dulu kalau kesenian tobongan atau kesenian showbiz itu ada ludruk, ada ketoprak, ada wayang orang contohnya gitu. Itu dulu terakhir misalnya grupnya kalau ketoprak yang sangat legend itu grupnya Siswa Budoyo yang itu tiap berapa bulan pentas di mana lalu pindah kemana. Nah, itu ya ketika masyarakat sudah tidak mau hadir dan beli tiket, ya terus dia kehidupannya dari mana gitu. Kesenian untuk menjadi profesi itu kan sekarang memang
1: berat
0: sekali, berat ya. Gitu berat gitu. Jadi ya gimana, kenapa kemudian campur sari relatif eksis dan juga ketika ada ruang, istilah ada customer gitu ya, otomatis keberlanjutan dan tumbuhnya generasi pelaku itu ya akan mengikuti begitu. Contohnya penyanyi masih muda-muda sekarang gitu, penyanyi-penyanyi campur sari. Ya karena pasarnya ada, sehingga orang mau belajar. Orang tuanya ketika anaknya latihan campur sari, latihan penyanyi campur sari juga enggak khawatir. Karena bisa untuk menopang kehidupan. Hukum sebab akibatnya begitu sebenarnya. Kalau pasarnya ada itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Tapi kalau pasarnya juga ruang-ruang pentasnya, apalagi yang punya ekonomi player efek itu tidak tercipta, ya berat.
1: Akan berat.
0: Iya, karena tuntutannya harus tampil bagus, berkualitas, profesional gitu. Penyanyi harus profesional, artinya harus profesional. Tapi pasarnya gak ono gitu, pasarnya gak ada, ya, ya akan mundur sendiri gitu. Jadi intinya, mari kesenian kita yang masih bisa eksis seperti reog, dan alhamdulillah kalau sekarang itu dalam kancah festival itu pasti pelakunya anak-anak muda. Kalau enggak muda ya untuk mengikuti festival misalnya jadi penari waro atau jadi jatil ya nafasnya ya pedot kalau enggak masih staminanya prima gitu ya. Artinya pelakunya pasti generasi muda. Nah, salah satunya seperti itu, dan saya sangat bangga seperti festival reog hari ini itu sudah luar biasa. Tapi kemudian apa kemudian kesananya itu bisa menjadi ya profesi sampingan lah itu atau hobi yang menghasilkan gitu, itu hal yang berbeda gitu. Dalang bagus banyak, tapi lah kalau urusan laris lah itu yang susah, itu ilmunya susah gitu. Meregenerasi pelaku itu masih lebih mudah karena ada sekolahnya, sekolah seni ada, mau jadi dalang, mau jadi pengrawit, mau jadi pemusik, mau jadi penari, masih ada sekolahnya, relatif gampang gitu, ada sistem yang terbangun. Tapi meregenerasi penanggap itu yang susah. Nah di situ gitu, kalau tidak ada ruang penanggap, ruang pentasnya, ruang berekspresinya, nah itu ya akan hilang dengan sendirinya. Akan apalagi era sekarang semua itu sudah bisa digantikan dengan gadget gitu kan, itu berat sekali tantangannya gitu. Itu Mbak, gambarannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali nih teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya kalau soal regenerasi ini mudah ya. Ya dibilang mudah, sekarang anak-anak muda pun sudah mulai turun ya ikut untuk meramaikan, bahkan belajar, namanya Reog Ponorogo. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Pak Sukatno, yang susah sekarang adalah menumbuhkan penanggapnya ini gitu aja Pak ya. Oke, nah ini kan kalau ngomongin soal Reog Ponorogo, kalau tidak salah juga sudah ditetapkan oleh UNESCO nih ya Pak. Itu kapan tepatnya?
0: Ya, Reog Ponorogo itu dengan perjuangan usulan yang waktu itu ya agak dramatis gitu.
1: Ya, ramai ini sekali.
0: Saya tahu dramatisnya gitu ya kan. Mesti itu kan sampai di medsos ada demo ala Reog kan gitu. Itu karena ya ada anulah. Ya tidak perlu di sini, tapi waktu proses pengusulannya itu agak dramatis sekali, dan akhirnya Reog tetap di lolos untuk diusulkan oleh kementerian gitu kan. Usulannya kan berjenjang, akhirnya ya mulai dari pemerintah daerah yang punya keseniannya itu menyiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya, kemudian ya terakhir itu finishingnya kan di kementerian gitu. Terus akhirnya diberangkatkanlah usulan itu kan gitu, yang waktu itu sempat agak terkendala gitu. Karena yang ngantri banyak gitu, yang ngantri dari Indonesia itu sementara slotnya itu kita itu hanya setiap, bahkan kalau tidak salah untuk ke UNESCO itu antriannya 2 tahun sekali dan satu satu usulan gitu loh. Karena ya sedunia kan kan gitu. Sedunia, sehingga di intern sendiri wis sodok-sodokan gitu loh untuk bisa usulan itu bisa berangkat kan gitulah. Intinya di situ kenapa kemudian agak sempat jadi gonjang-ganjing. Kita pengennya cepat kan gitu. Reo pengennya cepat didahulukan, tapi yang lain juga kepengen cepat. Intinya dari sana kemudian lah akhirnya kita lolos diusulkan dan kemudian diakui oleh UNESCO pada 3 Desember 2024, tepatnya pada sidang yang ke-19 oleh UNESCO. Dan kita itu sebenarnya inginnya kalau bisa masuk langsung di level representative list of the intangible cultural heritage of humanity gitu loh. Jadi itu penghargaan yang ya
1: yang paling tinggi.
0: Iya, gitu. Okay. Tapi akhirnya kita Reok ini setelah dipelajari oleh UNESCO, kita masuk pada list of intangible cultural heritage in net of organ safeguarding. Artinya daftar warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Jadi Reok itu ya kacamatanya UNESCO mungkin ya kalau melihat spesifikasi dari bentuk visual kesenian Reoknya sendiri, dari sisi materialnya misalnya kepala singanya atau kepala kucingannya itu kalau dulu kan asli kulit macan gitu atau kulit harimau gitu, itu kan juga menjadi perdebatan. Nah itu kan pembunuhan terus-menerus dan hewan dilindungi. Ternyata kita sudah bisa meyakinkan dan menjelaskan bahwa itu sudah bisa digantikan dengan kulit sintet, sapi atau kulit lembu yang kemudian dicat menyerupai kulit harimau dan bulunya merak, itu tidak merak masih sehat.
1: Dicabutin
0: tapi ditunggu mereka bulunya rontok kan gitu. Dan kemudian juga merak itu bisa dibudidayakan atau diternakkan kan gitu, bisa dikembangbiakkan kan gitu, bisa yang hewan yang bisa dipelihara dan dikembangbiakkan kan gitu. Akhirnya ya dulu anunya kegalauannya juga termasuk di situnya karena ya material bahannya kalau yang lain-lain enggak ada soal, terutama di situnya. Kepala hewan harimau gitu. Nah, jadi dengan dimasukkan atau sudah masuk di UNESCO ini, pertama kita sudah terdaftar di sana. Lalu ketika ini masuknya itu urgen dan mendesak untuk perlindungan, maka kemudian kita punya kewajiban yang banyak untuk supaya menjaga keberlanjutannya itu. Jadi konstruksi untuk menjaga perlindungan itu kita rumuskan kemudian menjadi pedoman yang di semacam ya diputuskan gitu. Jadi sewaktu-waktu dievaluasi oleh UNESCO apa yang dirumuskan dalam konteks pelestarian itu dilakukan atau tidak kan gitu. Ya tentunya pendidikan dan latihan ya untuk menuju sustainable, membangun ekosistemnya, lalu kemudian penyebar luasannya. Kalau versi UNESCO pengakuan seperti ini itu ibaratnya itu kayak semacam semacam Nobel atau gitu nantinya. Artinya apa? Diharapkan warisan budaya tak benda yang sudah diakui ini itu punya daya
1: eksesnya yang kuat gitu,
0: yang
1: ya,
0: luas gitu, menginspirasi gitu. Jadi gitu, secara nilai menginspirasi, secara kekaryaannya atau secara materi visualnya gitu, menginspirasi. Artinya kesenian reog, misalnya secara musikalnya tiba-tiba ada kesenian rock yang mengadaptasi musik reog misalnya. Jadi harapannya seperti itu gitu. Tidak hanya terbaku pada seni pentasnya reog itu sendiri, tapi material kesenian reog ini kemudian bisa menginspirasi berbagai hal kesenian yang lain, ekspresi kesenian yang lain. Itu harapannya kalau UNESCO itu kalau sudah diakui masuk dunia ya, itu tidak semata-mata reognya harus ada di mana-mana, tapi spirit reog ini, kemudian nilai-nilai bagusnya itu, itu bisa menginspirasi ya kehidupan manusia seluas-luasnya kan gitu. Jadi dari sudut ilmu pengetahuannya, dari sudut nilainya ya gitu. Misalnya gamelan gitu, itu kan ya menginspirasi bisa untuk karya lagu apa saja, misalnya seperti itu. Nah, kesenian reog itu harapannya seperti itu, sehingga akulturasi, sinergi itu sesuatu yang diharuskan kalau kacamata UNESCO, bisa beradaptasi dengan apa saja. Sehingga kalau ada versi kelompok anak-anak muda dari belahan bumi yang mana kemudian mengadaptasi reog itu dengan cara mereka, itu tidak masalah.
1: Justru
0: gitu
1: itu yang diharapkan.
0: Iya, justru ya, itu yang diharapkan, dan kita harus bangga. Artinya kesenian reog ini bisa menjadi virus, gitu. Nah, kayak anunya Korea kan gitu.
1: Iya, K-pop, demam K-pop sekarang anak-anak muda.
0: Iya, K-pop kayak gitu-gitu itu harapannya.
1: Harapannya apa?
0: Iya,
1: gitu,
0: bisa menjadi virus dan menyebar. Gitu, gitu loh, dengan ya pendekatan mereka masing-masing gitu. Gitu, itu harapannya begitu. Jadi, sehingga cuma kalau kita misalnya ditarik ke intern di lomba, kalau itu sampai keluar dari formatnya jauh-jauh, nah itu ya jadi apa ya, ya kita nggak belum rela gitu loh. Tiba-tiba kok lomba reog atau festival reog terus ada format musiknya terlalu nge-jazz misalnya, terlalu nge-rap gitu kan, ya ya itu jadi persoalan.
1: Jadi
0: gitu,
1: sudah ada pakem yang memang harus dipatuhi sama
0: ya, teman-teman kalau lomba gitu, ya, gitu. Tapi harapannya dari kesenian reog itu bisa mewabah menjadi spirit, menjadi bisa mengintervensi, bisa nyusup kemana saja dan memperkaya budaya manusia di bumi ini gitu loh, harapannya gitu. Pasti. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan gitu, dianggap ilmu pengetahuan bagaimana membuat fisiknya reog itu seperti itu, itu kan ada ilmu pengetahuannya itu, bisa kemudian mewabah atau meluas kemana saja gitu loh. Secara nilai ada spirit apa di kesenian reog, misalnya dari sisi warok, ada orang-orang itu harus menyiapkan diri untuk prima, untuk tangkas, untuk punya spirit dan power gitu. Itu nilai gitu loh. Gitu. Jadi nilai di dalam kesenian reog khususnya di warok misalnya, gitu, ada karakter seperti itu lah. Kemudian itu punya fighting spirit yang bisa disebarluaskan dan menginspirasi gitu.
1: Oke. Okay. Jadi spiritnya yang harus dipertahankan, teman-teman.
0: Iya, dan disebarluaskan.
1: Oke, Pak Sukatno. Sebelum kita lebih lanjut ngobrolnya, dan di YouTube channel RRI Madiun sudah banyak sekali teman-teman yang bergabung, dan mungkin nanti akan Nabila bacakan satu persatu sebelum nanti kita lebih lanjut ngobrol seputar perkembangan nih ya. Kita membahas seputar jejak langkah reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia, teman Pro 2. Kita jeda terlebih dahulu ya. Sebelum lanjut, stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu di Spadabrem Weekend.

0: Balik lagi, masih di program 2RR Madiun pada Brem Weekend, membahas seputar budaya, jejak langkah Reog Ponorogo sebagai identitas budaya yang mendunia. Tadi sudah banyak sekali pembahasan yang dijelaskan oleh Bapak Sukatno, dan kita masih hadir bersama Bapak Sukatno di sini ya, teman Pro 2. Sudah banyak sekali teman-teman Pro 2 yang bergabung di baik di YouTube channel RR Madiun maupun yang di WhatsApp. Ini ada dari Sukadirti Latte yang bertanya nih, Bapak, apa yang membuat Bapak segitu mencintai Reog Ponorogo? Nilai-nilai filosofis apa dari Reog Ponorogo sendiri yang bisa Bapak sampaikan?
1: Oh ya, kalau ngomong mencintai kesenian, saya tidak hanya Reog Ponorogo, saya mencintai hampir semua kesenian gitu. Kalau soal selera pribadi itu memang tidak bisa dihindari. Saya ada kesenian tertentu yang secara tes itu ndak connect atau kurang connect, itu jelas ada gitu. Tapi pada dasarnya kalau kesenian tradisi dan itu secara musikal masih suara gamelan, itu adalah dunia saya gitu. Saya sejak kecil sudah dari kelas 2 SD itu sudah mengenal gamelan gitu. Jadi telinga saya dan rasa saya, dan saya kalau perjalanan di mobil yang saya perdengarkan ya gamelan. Gitu. Nah, sehingga kalau ngomong kecintaan tentang kesenian, saya tidak hanya Reog. Karena juga ketika itu tuntutan kedinasan, karena saya yang berdinas hampir 30 tahun itu di lembaga kebudayaan gitu. Tidak pernah bergeser kemana-mana. Mulai staf saya di kebudayaan, kemudian menjabat sampai pensiun, saya ngurusi kebudayaan gitu. Sehingga saya harus mewadahi dan mengaktualisasi semua jenis kesenian yang ada di tengah masyarakat. Walaupun juga terus terang juga masih ada yang tercecer kan gitu. Tapi ruang-ruang itu harus sama kita berikan porsi yang berimbang. Mulai wayang kulit, mulai teater tradisi ludruk, ketoprak, wayang orang. Saya dulu waktu di Taman Budaya punya pentas periodik bulanan atau mingguan itu gantian gitu. Ya selalu itu grup-grup gitu. Tapi sangat ketat kriterianya gitu. Misalnya grup itu memang benar-benar eksis, punya anggota dan punya proses kan gitu. Jadi enggak hanya ayo ketoprakan, enggak, bukan begitu. Ayo
0: rujukan,
1: bukan begitu.
0: Sudah terseleksi.
1: Iya, ya, gitu. Jadi dan pentasnya juga sangat representatif, yang namanya di gedung pertunjukan Cak Durasim gitu, di Taman Budaya ya, itu selalu begitu. Jadi kalau kembali ke khususnya kesenian Reog. Kesenian Reog ini ya saya katakan tadi, pertama kalau secara kebijakan kesenian Reog ini memang menjadi salah satu ikon dan identitas kita orang Jawa Timur, khususnya Ponorogo gitu. Itu benar-benar dari sisi kebanggaannya dapat gitu loh. Gitu. Kesenian Reog ini dari kacamata visualnya itu siapapun yang nonton pasti wow gitu.
0: Betul.
1: Pasti wow gitu. Orang nyunggi dadak merah kayak gitu, apalagi dimainkan di obat abit nih di gitu, udah itu sesuatu yang sudah agak di luar nurul gitu loh.
0: Apalagi pakai gigi itu
1: di gigitnya. Iya kan gitu, hanya digigit gitu kayak gitu. Itu ya maka kemudian sampai ada imit karena magic kan gitu ya. Karena latihan mulai kecil. Itu magicnya kayak apa kalau enggak ada proses latihannya, patah lehernya kan. Gitu. Nah, kalau soal nilai-nilainya itu banyak lah sekali kalau ngomong kita kesenian, apalagi sekelas kesenian Reog. Itu secara fisik aja kalau dia berkesenian seperti Reog itu, mau jadi penari warok, jadi penari jadil, kalau itu dilakukan rutin ya tambah sehat paling enggak. Iya toh, nari kok ya tambah sehatan gitu. Terus dia punya ruang ekspresi, menganalisa, mengkanalisasi dirinya gitu, punya ruang ekspresi daripada gelut. Gelut tau gelut?
0: Bertengkar.
1: Ya, iya. Daripada ekspresinya disalurkan untuk bertengkar, disalurkan untuk berkesenian ya, dirinya sendiri senang, bisa menyenangkan orang lain kan gitu. Apalagi kalau ada bayarannya kan gitu. Senangnya kan double kan gitu, gitu loh. Jadi kita berkesenian itu sebenarnya dari aspek apapun enggak ada ruginya. Gitu loh. Pokoknya kalau dirasa ada hal yang negatif, apalagi kesenian-kesenian yang ekspresinya memerlukan fisik, tenaga yang bagus gitu. Kalau udah orang batuk-batuk suruh ngeriok, pedot gitu. Jadi dari situ aja pasti yang menari di kelompok riok itu pasti orang sehat, ibaratnya
0: orang
1: gitu.
0: Kuat ya.
1: Iya, nari warok, nari jatil, apalagi dadak merak atau pembarong gitu, ya pasti orang sehat. Sakit-sakitan yang geblak gitu. Jadi itu nilai-nilai seperti itu. Jadi kalau ngomong lebih dalam lagi gitu ya, saya katakan tadi kayak di warok itu ya ada spirit atau fighting spirit, petarung gitu loh. Jadi nilai yang diajarkan juga petarung gitu. Orang harus punya keteguhan, punya keberanian gitu. Misalnya seperti seperti itu. Ya gampangnya ngomong no, like, warok itu kan nilainya yang diajarkan soal nilai keperkasaan. Bukan keperkasaan laki-laki, tapi artinya keperkasaan orang itu harus harus ya petarung tadi gitu loh, baik secara fisik maupun mental gitu loh.
0: Dan pastinya nilai-nilai lainnya gitu ya.
1: Iya, gitu. Kalau nilai lainnya ya pasti di dalam berkesenian kolektif itu ada nilai kebersamaan, itu kan yang gitu-gitu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu normatif sekali sebenarnya kan gitu.
0: Baik. Kemudian ini lanjut ada pertanyaan dari Ekal Wulan. Luar biasa Pak Sukatno, didapuk jadi Dewan Juri Festival Nasional Reok Ponorogo sejak 2016 hingga 2026. Transformasi apa nih Pak yang Bapak rasakan mungkin di pertunjukan reok dulu dan juga sekarang? Ini perbedaannya apa nih kalau yang Bapak amati dan Bapak rasakan?
1: Ya, reok festival itu sudah menjadi apa, gen baru. Itu sudah menjadi gen baru. Jadi orang kalau mau nanggap reok itu mesti harus membedakan ini reok klasik tradisi yang obyok, model obyok, arah-arahan gitu, atau reok festival. Kalau reok festival itu kemasan yang sudah diformat sedemikian rupa dan durasinya sudah terbatas, artinya dibatasi gitu, itu sudah menjadi madhab tersendiri, sudah jadi gen
0: jadi
1: sendiri, itu satu.
0: Ya.
1: Iya, jadi perkembangan dari sisi performennya, pertunjukannya, gelarnya itu sudah membedakan antara reok panggung tanda petik reok festival dengan reok yang dulu melantai, reok obyok, reok arah-arahan, itu sangat berbeda gitu. Kalau reok yang model-model obyok, arah-arahan gitu, kalau obyok itu kan ya penonjolannya pada visualnya, pertunjukannya itu lebih mengutamakan aspek-aspek yang komunikatif kan gitu. Jadi pertunjukannya ya durasinya panjang kan gitu. Itu ya seperti itulah, kita bisa lihat di YouTube-nya kalau ngomong perbedaan. Tapi kalau yang terjadi di festivalnya sendiri, itu perkembangan semakin hari ini semakin luar biasa. Kalau bahasa dari kacamata juri, jurine saya repot milih gitu.
0: Saking kreatifnya.
1: Iya,
0: peserta,
1: artinya kalau
0: ya?
1: Peserta itu sudah levelnya hampir setara gitu. Karena bahan bakunya sama. Kita juri itu tinggal mencari apa movement atau angle-angle kekuatan yang punya daya lebih gitu dari masing-masing grup, karena bahan bakunya sing diorek, sing dikopyok itu sama. Ya ono warok, ono jatil, ono ganong, ada klono, ada dadak merak. Itu yang dikocak di panggung itu sama. Kostumnya ya kurang lebih ya sama, karena aturannya memang memang kostumnya, desainnya ya sudah seperti itu. Sehingga kita mencari nilai lebih itu ya bagaimana peserta itu pinter-pinteran mencari istilah saya itu kalau bahasan tinggal kepandaian mencari letupan-letupan yang punya daya pukau gitu. Gitu. Karena ya gimana, secara materi dasarnya itu sudah sama plek gitu loh. Sehingga kalau ngomong misalnya soal kualitas dari sisi penari gitu, rata-rata juga sudah bagus gitu loh. Nah,
0: jadi
1: sekarang tinggal
0: suara, ya?
1: Kalau materinya sudah bagus, tinggal bagaimana cari kelebihan, cara mengolahnya kan gitu. Cara mengolahnya, dan sekarang itu juru masaknya rata-rata ya sudah orang-orang akademis semua gitu loh. Yang dari kampusnya sendiri pasti ya sudah termasuk mahasiswa-mahasiswa yang menonjol, saya yakin gitu. Kalau sudah pada tingkat kreator gitu, saya ngomong dari kacamata kreator atau dari kacamata tim penggarap itu sudah, kalau dari kacamata tingkatan sekolah gitu, sudah banyak yang kelas dewa gitu loh penggarap-penggarapnya itu. Bayangin ngocak penari misalnya Jadil 30, Waroknya 20, terus ada sekian karakter, ada Ganong, ada Klono, ada Dadak Merak, kopiok dalam satu rangkaian diolah gitu. Itu kalau otaknya dan keterampilannya, pengalamannya gak sangat memadai, itu sulit banget. Saya kalau suruh garap sendiri, ya ya belum tentu bisa seperti mereka, walaupun saya juri. Kalau saya ngomong reok itu, kalau dianggap karya puncak itu saya waktu itu di Jakarta, saya yang menggabungkan reok 200, waktu itu maunya 250 tapi kurang sedikit. Yang terakhir masa jabatan Pak SBY yang tampil di istana itu loh. Itu yang gabung antara reok X Karisidenan Madiun kiriman dari sini ketemu reok Jabodetabek. Jakarta, Depok, Bekasi. Itu pasukan saya yang didaulat untuk menggabungkan itu, kemudian tampil di istana, di halaman istana presiden masa akhir jabatan. Yaitu kenangan saya yang garap, sangat ya, spesifik untuk menemani reok. Kalau di Jakartanya karena kedinasan, saya mengagendakan festival reok waktu saya dinas di Jakarta, mengagendakan festival reok Jabodetabek itu ya lama, bertahun-tahun, dan itu tiap tahun waktu itu. Jadi di sana punya festival sendiri seperti di Ponorogo ini, Jabodetabek pesertanya. Jadi wilayah Jakarta, Depok, Bekasi gitu, itu anu festival sendiri di selenggarakan di Anjungan Jawa Timur di Taman Mini. Lalu saya juga pernah jadi peserta festival reok ini. Saya ngirim tim dari Jakarta gitu. Beberapa kali pernah saya ngirim 2 tim gitu. Gitu ya, maaf istilahnya, waktu itu anggarannya ya di tempat saya, saya anggarkan melalui anjungan, kemudian kita proses lalu ngirim jadi peserta gitu. Jadi pengalaman untuk di reok sendiri, saya sebagai peserta sudah, sebagai fasilitator sudah, sebagai menyutradarai juga pernah. Wah, gitu.
0: Luar biasa. Dan ini banyak yang bertanya nih Pak, terkait pakem, mungkin durasinya berapa lama sih? Karena sekarang mungkin sudah berkembang gitu ya. Apakah ada maksimal personil atau penampil gitu?
1: Kalau di festival ini durasinya maksimal 20 menit. Kalau dari sisi pemainnya itu warok itu minimal 12, terdiri warok tua 2, warok muda 10 gitu, minimal itu. Tapi faktanya ada yang tampil waroknya sampai 30 apa.
0: Jadi
1: gitu.
0: Jadi sekarang udah enggak ada pakemnya ya, Pak, bisa dibilang.
1: Atau? Bukan pakem gitu. Kalau di dalam festival ini ketentuan dibuat oleh panitia. Tapi beda lagi kalau kesenian dalam arti kesenian rakyat reok sebagai kesenian untuk ditanggap gitu ya, tergantung komitmen atau suka-suka atau gimana gitu kan. Biasanya semakin banyak ya tergantung duitnya juga kan gitu. Kalau semakin banyak bawa orang kan ada konsekuensinya gitu, kalau tanggapan itu. Kalau sekarang ini Jatil minimal 10, Bujang Ganong minimal 1, Klono 1, Pembarong minimal 2 kan gitu. Kalau yang di lomba ini, tapi faktanya saya sempat ngitung kok, kadang-kadang kalau sudah yang banyak gitu sempat tak hitung, waroe 30, waroe 28, Jadilnya 24, Jadilnya ada 30 lebih gitu, wakeh banget gitu. Terus tak hitung gitu. Itu tapi enggak saya catat, tapi tapi kalau secara aturan, kalau ngomong pakemnya ya enggak ada. Pakemnya enggak ada. Ya kalau ngomong pakem sekali, Ganong ki ya siji, jenenge Bujang Ganong, Patih Bujang Ganong. Secara tokohnya ya satu, Patih Bujang Ganong gitu. Tapi ketika kebutuhan performan, ya iso telu, iso papat bareng kan gitu.
0: Sesuai request ya.
1: Iya, tapi kalau Klono pasti satu gitu. Kalau Klono kan mendirect. Kalau rojonya kembar kan lucu, tarung kan gitu. Satu merintah ke timur, satu merintah ke barat, ya enggak jadi gitu. Kalau rajanya ya satu, Dada itu kalau dari konteks ceritanya ya Singobarong itu ya satu tokoh Singobarong kan gitu. Tapi Dada sebagai kebutuhan performan kan ya bisa 10 apa kan gitu. Bisa, ada yang 10, yang 9 gitu ada. Okay. Untuk lomba ini karena batasannya hanya batas bawah, batas atas enggak di anu.
0: Enggak disebutkan ya.
1: Iya, enggak diberikan ketentuan gitu. Okay. Ya. Jadi ya suka-suka dan semampu timnya. Kuat ragate apa ora kan gitu.
0: Terus lanjut dari Pit Boss nih, memberikan dukungan reog salah satu kesenian yang mendunia. Sukses terus para pelaku seni reog Ponorogo. Nah, sebagai penutup nih Pak Sukatno, mungkin ada harapan atau pesan-pesan untuk generasi muda berkaitan dengan kesenian reog Ponorogo ini, mungkin bisa disampaikan.
1: Ya jangan takut, jangan malu, jangan enggan kalau kepengen kepengen tahu ya belajarlah gitu. Belajarlah. Jadi kadang-kadang kita itu sering gampang mengejar sesuatu gitu, tapi kita tidak tahu sebenarnya gitu. Semua hal itu kalau sudah dilahirkan di kehidupan ini dan dia mau bisa bertahan berpuluh-puluh tahun, itu pasti ada nilai positifnya. Itu gampangnya secara hukum logikanya begitu. Itu apa saja gitu. Karya, apalagi ini dalam konteks karya budaya. Reog itu bisa hidup sekian panjang, itu pasti punya nilai dan spirit yang bisa
0: dipertahankan ya.
1: Iya, di apa istilahnya, apa bisa
0: disalurkan.
1: Artinya orang kemudian demen, bangga, itu kan ada spirit yang bisa diterima. Gitu loh. Kemudian ya kalau enggak ada nilai gitu kan ya ditinggalkan gitu saja gitu. Gitu. Tapi jangan apa-apa diukur dari sisi efek ekonominya, itu agak berat gitu, agak beda lagi. Saya enggak punya banyak advice kalau sudah ngomong kemudian dikit-dikit berkesenian hubungannya dengan ekonomi gitu. Tapi kalau berkesenian itu hubungannya dengan juga kenikmatan batin gitu, pasti ketemu, pasti nemu gitu loh. Pasti nemu gitu. Mau latihan keroncongan gitu, itu bisa juga untuk apa ya tadi, mengkanalisasi untuk mendinginkan batin gitu kan gitu.
0: Sebagai hiburan ya.
1: Iya, artinya secara sederhana sebagai hiburan lah gitu.
0: Baik.
1: Jadi hiburan yang menyehatkan. Jadi untuk anak muda kalau hari ini seperti di perhelatan festival itu 80-90% penontonnya anak muda, walaupun itu sifatnya supporter. Artinya supporter grup gitu. Misalnya SMA 2 tampil gitu. Wah, ya siswanya ya mesti ngeblok tempat itu.
0: Tapi justru itulah yang menjadi wadah juga untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi muda.
1: Ya dengan berbagai cara lah. Kalau mengenal lebih dekat ya jegur. Ya, kalau mengenal lebih dekat dan mendalam ya jegur sekalian. Gitu aja kuncinya. Baik. Gitu. Jadi saya juga enggak terlalu punya tuntutan yang gimana-gimana dengan anak muda. Ya mudah-mudahan tetap bisa lahir ada generasi-generasi yang mencoba menekuni budayanya sendiri, karena kehidupan sekarang dan ke depan itu apapun ujungnya ekonomi yang lebih mengedepankan gitu. Sehingga ketika kita anak muda-muda pada hijrah gitu, otomatis ya secara tidak langsung ya agak tercerabut dari ekosistem budayanya gitu. Makanya kemudian ya gimana yang kehidupan juga perlu gitu loh. Akhirnya ya anu, ya jenenge tuntutan golek pangan itu ya luwih penting juga gitu loh. Ngeloni kesenian gitu, ngeloni reog tapi ya ora iso ngurip ngono kan ya gitu. Tapi kalau hari ini gitu, seperti reok itu, khususnya reok obyok gitu, juga masih banyak tanggapannya di masyarakat. Tanggapan itu payu, bukan tanggapan diberikan pendapat, tapi tanggapan payu, payu, ya. Payu gitu. Baik. Ada orang yang punya hajat masih nanggap reok, misalnya yang banyak reok obyok gitu, dan jadilnya cakep-cakep gitu, kualitasnya bagus-bagus, cakep-cakep, ya. Jadil sekarang itu wah luar biasa. Nek biyen jarum jadil ngono isin gitu, sekarang sudah enggak gitu, dianggap profesi gitu. Yang penting bayarannya jelas gitu. Siap. Soal urusan menjaga diri itu urusan masing-masing itu.
0: Baik.
1: Ya, oke, Mbak.
0: Gitu. Semoga aja tetap lestari dan pastinya semakin mendunia dan kesenian kita semakin dikenal luas. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Sukatno yang sudah berbagi dengan teman-teman Pro 2 dan juga buat Nabila. Dan pastinya teman Pro 2 akan bertemu lagi di sesi Spada Brem yang lainnya. Sekaligus Nabila pamit undur diri dari Spada Brem. Tetap stay tune di frekuensi 95,2. Kita akan berjumpa lagi.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kimi Antonelli kembali menunjukkan dominasinya dengan merebut pole position pada Formula 1 Grand Prix Inggris 2026. Adapun pembalap tim Mercedes tersebut mencatatkan pole kelima musim ini setelah mengungguli duo Ferrari di Silverstone pada hari Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Antonelli membukukan waktu tercepat 1 menit 28,111 detik pada putaran terakhir sesi kualifikasi Q3, di mana catatan tersebut tidak mampu dilewati oleh dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton. Kemudian informasi lainnya, Timnas Mesir menembus babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya di dalam sejarah. Pencapaian ini datang 92 tahun setelah mereka jadi negara Arab dan Afrika pertama yang tampil di Piala Dunia pada 1934. Mesir memastikan tiket lewat drama adu penalti melawan Australia, di mana setelah bermain imbang satu sama hingga babak tambahan, Mesir menang 4-2 di titik putih. Hal ini sekaligus kemenangan pertama bagi Mesir di laga babak gugur Piala Dunia sepanjang sejarah. Dari kekalahan 4-2 dari Hungaria di laga debut 1934 sampai dengan langkah ke-16 besar di tahun 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

Hai hai hai teman Pro 2, masih lanjut kebersamaan kita ya. Kali ini di Hitlist Weekend, buat kamu yang pengen request lagu 1 jam ke depan sampai dengan kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu, hadirkan single-single enak baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara. Jadi kamu boleh request lagu di 0811-369-7755 atau boleh direct message aja di Instagram @rripro2madiun, duanya angka. Nah, di situ mulai dari tahun yang terbaru 2026 sampai dengan tahun sebelum-sebelumnya tuh ya, sampai 2020-an masih bisa, kecuali lagu lawasan itu nggak bisa itu. Di sebelah teman Pro 2 ya. Nah, jadi sambil ada update informasi juga seputar musisi, bisa kamu simak nantinya ya. Stay tune terus di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

Okay, kabar terbaru dari band Ungu nih, teman Pro 2, yang bersiap mengukir sejarah baru dalam perjalanan musik mereka, di mana menandai 3 dekade eksistensinya di industri hiburan. Band yang digawangi oleh Pasha, Maki, Enda, Onci, dan Roman ini bakal menggelar konser tunggal mereka yang bertajuk Ungu, waktu yang dinanti final chapter 30 tahun berkarya. Pertunjukan akbar yang dipromotori oleh Tip-Tip tersebut dijadwalkan berlangsung di Tenis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober mendatang, hari Jumat nih teman Pro 2, di mana konser ini digadang-gadang menjadi panggung paling ambisius dan emosional yang pernah disajikan oleh Ungu. Selama lebih dari 2 jam nantinya para penonton akan diajak bernostalgia menyusuri tiap fase perjalanan bermusik band asal Jakarta ini. Tebang-tebang hits seperti Demi Waktu, Tercipta Untukku, sampai dengan Cinta Dalam Hati di sini dipastikan akan menggema dan membuat memori kolektif kamu teman Pro 2 ya. Mulai dari lintas generasi pendengar ini bakal ya bernostalgia gitu. Termasuk di sini Pasha mengungkapkan bahwa rasa syukur mendalam atas perjalanan band mereka yang mampu bertahan sampai dengan 3 dekade, dan baginya hal tersebut merupakan pencapaian yang tidak lepas dari loyalitas luar biasa bagi para penggemar setia mereka, yaitu Cleukers. Dan senada dengan Pasha, Maki pun selaku basis juga sekaligus satu-satunya personel nih yang bertahan sejak awal berdirinya Ungu juga menyebut bahwa konser ini sebagai refleksi persahabatan dan juga kepercayaan. Sementara itu, pihak promotor menjanjikan suguhan visual dan tatanan suara di dalam konser nanti akan digarap dengan konsep yang sepenuhnya baru dan juga megah nih teman Pro 2. Berbagai elemen kejutan pun seperti bintang tamu spesial sampai dengan kolaborasi langka sedang dipersiapkan secara matang guna memberikan pengalaman yang tidak akan pernah diulang

di dalam format serupa di masa mendatang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang berminat gitu ya, bagi Clickers yang tidak ingin kehilangan momen bersejarah ini, pihak penyelenggara akan membuka penjualan tiket pre-sale mulai tanggal 8 Juli mendatang pukul 10 waktu Indonesia Barat, eksklusif melalui situs resmi tiptip.id. Dan untuk tiket pre-sale ditawarkan dalam 6 kategori kelas dengan variasi harga yang kompetitif, mulai dari Rp450.000 untuk kategori silver sampai dengan Rp1.000.000 untuk kategori diamond. Jadi bisa kamu cek-cek ya di situs resminya tiptip.id.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, no, I'm scared to death. Asking if you love me yet. Cause if you don't, I'm gonna die alone. When your eyesight goes

You hold my hand so I'm not alone. I need to know, 'cause you

ada Rindu dari Adekara featuring Andin nih teman Pro 2 yang menemani kita di menit ke-41 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagi rindu siapa kamu teman Pro 2? Mungkin ada orang-orang terkasih yang lagi kamu rindukan di sana. Semoga aja rindunya tersampaikan ya, jangan sampai enggak tersampaikan. Nanti enggak enak ya. Ada kayak sesek gitu. Oke deh, lanjut di informasi lainnya dari ini nih. Ada konser lagi teman Pro 2 ya, di mana festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Warehouse Project atau DWP siap menghentak ibu kota menjelang akhir tahun ini. Adapun Ismail Live selaku promotor secara resmi mengumumkan terkait pembukaan penjualan tiket presale perdana untuk edisi DWP 2026 yang sudah dibuka mulai Jumat 28 Juni tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini untuk edisi DWP tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari berturut-turut teman Pro 2 ya. Mulai dari tanggal 11, 12, 13 Desember. Jadi di bulan Desember itu nanti banyak sekali konser-konser yang ada di Jakarta, termasuk ini ya, penyelenggaraan Jakarta Warehouse Project. Dan untuk lokasinya sendiri, promotor kembali memilih Jakarta International Expo atau G-Expo di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan pemilihan lokasi ini sejalan dengan sejarah panjang DWP yang sering menggunakan G-Expo sebagai rumah bagi puluhan ribu penikmat musik dansa dari berbagai negara. Waktu tak ada lagi artinya. Terkait hal tersebut, Argi Wibawa selaku Head of Brand Marketing Ismaya Live mengungkapkan bahwa rasa takjubnya terhadap respon awal yang didapat. Menurutnya antusiasme tinggi ini membuktikan kepercayaan besar komunitas musik elektronik terhadap kualitas produksi DWP dari tahun ke tahun. Dan untuk rilisan harga resmi, tiket kategori general admission untuk 3 days pass di sini dimulai dari early entry 1 ya teman Pro 2 seharga Rp1.700.000. Rp1.700.000 dengan syarat masuk area festival sebelum jam tertentu. Disusul kemudian oleh kategori early entry 2 dan juga presale 1 yang masing-masing dibanderol seharga Rp1.900.000 serta presale 2 senilai Rp2.100.000. Bagi penonton yang menginginkan kenyamanan ekstra, di sini promotor menyediakan kategori VIP 3 day pass dengan harga presale 1 sebesar Rp3.900.000 dan presale 2 seharga Rp4.200.000. Termasuk ada lagi yang lebih-lebih nih teman Pro 2 ya. Di mana Ismaya juga menawarkan opsi paket grup atau group package untuk kategori GA dan VIP yang berkisar antara Rp9 sampai dengan Rp21.800.000. Seluruh transaksi pembelian tiket secara resmi hanya dilayani melalui laman situs resmi dwpfest.com guna mengantisipasi lonjakan penonton luar kota maupun mancanegara, di mana pihak promotor juga telah menjalin kerjasama resmi dengan sejumlah hotel di sekitar kawasan G-Expo Kemayoran untuk menyediakan akomodasi dengan tarif khusus festival. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang tertarik nih, apalagi yang menyasar tiket seharga bombastis. Bisa banget gitu ya teman Pro 2. Tinggal dicek-cek aja di website resminya nih teman Pro 2 untuk kategori-kategori yang sudah Nabila sebutkan tadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Tapi tenang saja, Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut menemani kamu sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti barengan sama Anjani yang bakal menemani kamu di santai siang sampai dengan sore ceria nanti. So stay tune aja ya. Aku Nabila Nagari pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama aku Anjani ya teman Pro 2 di siang hari ini. Tentunya aku bakal temenin kamu semuanya sampai nanti jelang pukul 18.00 ya teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan di hari Minggu ini. Yay, it's weekend. Aku bakal temenin kamu seru-seruan di hari Minggu ini tentunya teman Pro 2. Kita masih ada di headlist weekend ya. Aku bakal play lagu-lagu hits yang tentunya dari musisi Indonesia maupun dari musisi luar nih teman Pro 2. Nah buat kamu yang mau request, boleh banget ya teman Pro 2 di 0811-369-77-55. Oke. Nanti yang udah request insyaallah akan aku putarkan ya. Oke, tadi udah beberapa diputarin sama Nabila ya teman Pro 2. Jadi yang belum diputar nanti bakal aku puterin. Oke, tetap stay tune ya di 95,2. Tentunya juga bisa kamu dengerin di rri.co.id streaming ya, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Satu single yang pernah hits banget ya teman Pro 2 dari Rose featuring Bruno Mars, APT.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi itulah berlalu temu perdue dari Discord ya, featuring Lali Lumanino dan juga Bunga Citra Lestari. Baru aja aku hadirkan ya temu perdue buat kamu di siang hari ini. Tentunya di siang hari ini ya temu perdue tetap semangat lah ya. Kali ini ada satu info yang mau aku bagikan nih teman Pro 2 ke kamu semuanya. Band legend, siapa yang gak kenal sama Ungu nih teman Pro 2? Kali ini mereka sedang bersiap gitu ya, mengukir sejarah baru dalam perjalanan musik mereka dengan menandai 3 dekade eksistensi mereka di industri hiburan nih teman Pro 2. Pasha, Maki, Enda, Onci, dan Roman akan menggelar konser tunggal ya yang bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti Final Chapter. Ini spesial memperingati 30 tahun mereka berkarya nih teman Pro 2. Pertunjukan ini dipromotori sama Tip-Tip dan dijadwalkan gitu ya akan berlangsung di tenis indoor Senayan Jakarta Pusat di bulan Oktober mendatang nih teman Pro 2, tepatnya di tanggal 30 Oktober. Konser ini teman Pro 2 katanya digadang-gadang gitu ya, jadi panggung paling ambisius dan juga emosional yang pernah disajikan sama Ungu. Ya udah lama banget enggak sih mereka enggak aktif gitu ya on air. Jadi apalagi bikin konser tunggal gitu ya, kayaknya udah lama banget. Dan selama lebih dari 2 jam gitu ya, ini durasi mereka konser, tentunya penonton akan diajak bernostalgia nih, menyusuri tiap lagu-lagu legendnya Ungu tentunya. Dan lagu-lagu hits yang kamu masih ingat nggak teman Pro 2, ada Demi Waktu, Tercipta Untukku, Cinta Dalam Hati. Ini pasti bakal dibawain lah ya, karena ya itu yang paling legend gitu ya. Vokalisnya Ungu, si Pasha ya, juga mengungkapkan rasa syukur gitu ya atas perjalanan band yang mampu bertahan hingga 3 dekade nih teman Pro 2. Baginya capaian ini gak lepas dari loyalitas luar biasa para penggemar setia mereka di teman Pro 2. Dan anggota lainnya juga mereka juga bersyukur gitu ya, apalagi si Maki ini sama Pro 2 basis sekaligus satu-satunya personel yang masih bertahan ya sejak awal berdirinya Ungu, juga menyebut konser ini sebagai refleksi persahabatan dan juga kepercayaannya mereka. Sementara itu, pihak promotor juga menyajikan suguhan visual dan juga tata suara dalam konser nanti akan digarap dengan konsep yang sepenuhnya fresh dan juga megah gitu teman Bro 2 katanya ya. Berbagai elemen kejutan, ada bintang tamu juga, pastinya juga ada spesial kolaborasi ya. Juga masih dipersiapkan secara matang gitu ya. Dan kita tunggu aja ada siapa nanti yang konser barengan sama Ungu. Buat kamu yang gak pengen kehilangan momen bersejarah ini ya teman Pro 2, pihak penyelenggara akan membuka penjualan tiket presale nih mulai hari Rabu 8 Juli nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, eksklusif melalui situs resmi tiptip.id. Jadi buat kamu yang pengen bernostalgia gitu ya teman Pro 2, boleh banget nih ngewar tiketnya. Harganya mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000 di kategori Diamond teman Pro 2. Waduh, aku sih juga pengen ya, karena ini ketahuan banget umurnya. Karena pasti seru banget bernostalgia gitu ya barengan sama gen milenial gitu ya. Oke deh, sukses terus deh ya buat Ungu yang mau konser nih. Pasti aduh pengen juga nih. Oke, teman Pro 2 nanti akan dikumandangkan azan zuhur ya di pukul 11 lebih 40 menit ya teman Pro 2.
Jadi tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Ada satu single dari Bernadia nih, teman Pro 2, 1 bulan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن

أشهد أن

Yeah.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Okay, thank you banget sama Pro 2 yang udah tetap stay di Headless Weekend ya. Kali ini di Santai Siang sama Pro 2, tentunya aku masih bakal temenin kamu, masih bakal hibur kamu di siang hari ini sampai nanti sore ya. Dan kita mau geser dulu nih ke Santai Siang kulineran. Kita bakal bahas seputar makanan dan juga apa aja terkait dengan makanan ya. Pokoknya di siang hari ini bisa juga temenin kamu sambil makan siang ya, Temu Pro 2. Udah ada menunya belum kali ini, Temu Pro 2 ya? Nanti kita makan bareng-bareng. Maksudnya aku ngomong terkait dengan makanan sambil kamu makan gitu ya, Temu Pro 2. Oke, pokoknya tetap stay tune aja di 95,2 ya, Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama aja ini Tumo Pro 2 di siang hari ini ya. Kali ini aku bakal temenin kamu sambil makan siang mungkin ya, Tumo Pro 2. Ada beberapa apa ya yang ingin aku share ke kamu semuanya Tumo Pro 2 di siang hari ini ya Tumo Pro 2, terkait dengan kamu tim yang sarapannya tuh pakai nasi atau nggak bisa pakai nasi, maksudnya kayak mau sarapan sama telur doang atau harus pakai nasi, bahkan nasi pecel. Ada sedikit informasi nih Tumo Pro 2 terkait dengan sarapan pakai kentang atau pakai nasi. Ini mana yang lebih baik gitu ya Tumo Pro 2. Karbohidrat ini emang udah lama ya diposisikan sebagai makanan pokok ya, terutama juga di Indonesia, dan akan selalu hadir ditemani sama protein dan juga sayur gitu ya, kalau misalnya kita makan lengkap gitu ya. Ada banyak pilihan karbohidrat ternyata Tumo Pro 2, nggak cuma nasi aja ya. Salah satunya adalah kentang ya. Tapi di antara nasi sama kentang ini sebenarnya mana sih yang lebih baik gitu ya Tumo Pro 2, mana yang lebih sehat mungkin ya. Kentang ini termasuk dalam sayuran umbi-umbian ya, yang mengandung pati, sedangkan beras ini merupakan biji-bijian olahan. Nah, mengutip dari Foodstruck nih Tumo Pro 2, secara komponen nutrisi, nasi putih ini punya kandungan kalori dan juga karbohidrat yang jauh lebih tinggi katanya ya. Sementara kentang ini biasanya 5,5 kali kaya akan serat. Nah, selain itu, kentang juga menyediakan 3 kali lebih banyak nih vitamin B2 dan juga B6, serta 15 kali lebih banyak kalium dan 2 kali lebih banyak magnesium. Nah, pada saat yang sama, nasi putih juga terdapat vitamin B1 dan folat ya, 2 kali lebih banyak, dan juga natrium yang lebih sedikit. Nah, secara rata-rata kentang ini punya nilai indeks glikemik dan juga indeks insulin yang lebih tinggi. Sebenarnya keduanya ini sama-sama menyehatkan nih Tumo Pro 2, dan keduanya juga sama-sama memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Hanya saja ya, keduanya ini juga tetap menimbulkan risiko untuk tubuh nih. Mengutip Prevention, kandungan karbohidrat pada nasi yang lebih tinggi ini juga bisa berpotensi membebani respon insulin tubuh ya, dan memicu lonjakan gula darah, dan hal ini juga perlu diperhatikan ya Tumo Pro 2, utamanya pada orang dengan diabetes. Dan selain itu, kadar arsenik pada beras juga perlu jadi perhatian. Namun ada beberapa cara yang bisa membantu nih menghilangkan atau mengurangi kadar arsenik pada beras. Dan sementara pada kentang, yang perlu diperhatikan ini adalah kandungan kaliumnya nih Tumo Pro 2. Orang dengan tekanan darah tinggi juga perlu membatasi kandungan kalium. Selain itu juga pengolahan kentang ini juga perlu diperhatikan ya. Sumber karbohidrat satu ini sering diolah dengan cara digoreng ya, atau disajikan kentang tumbuk bersama dengan mentega. Nah, cara itu membuat kentang jadi menimbulkan risiko. Tapi kamu lebih baik di rebus atau dikukus aja ya Tumo Pro 2. Tapi jika harus mengambil kesimpulan nih ya Tumo Pro 2, kentang sebenarnya lebih unggul ya daripada nasi, karena lebih kaya nutrisi nih, ada kalium, vitamin C dan vitamin B6 yang jauh lebih tinggi. Selain itu juga ya, kentang juga mengenyangkan dan membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama ya daripada nasi. Dan sementara manfaat nasi hanya bisa didapat tergantung varietas yang dikonsumsi. Ini beras merah boleh jadi pilihan yang lebih baik dibandingkan beras putih. Jadi intinya sama-sama bergizi, sama-sama dibutuhkan sama tubuh ya Tumo Pro 2. Yang penting sih
seberapa porsinya itu sih yang jadi permasalahan ya. Mau nasi, mau kentang ya, semuanya bergizi, yang penting sesuai takaran aja. Dan yang pasti proteinnya juga harus ada, sayurannya juga harus ada ya teman-teman dua. Itu yang penting ya, biar seimbang gitu ya. Yang gak lupa juga buah-buahannya juga harus ada. Nah, nanti kita bakal ngomongin juga nih buah-buah yang endemik dari Indonesia yang ternyata nih gak ditemukan di negara lain nih teman Pro 2. Ada apa aja ya? Nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2. I'm sorry to meet you.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

masih bareng sama Yeni ya di siang hari ini. Di luar panas nggak sih? Di sini tetap dingin ya teman produknya. Tentunya nggak mengurangi semangat aku ya untuk nemenin kamu dan juga kasih kamu informasi nih. Ternyata ada beberapa buah ya yang cuman ada di Indonesia aja ya. Ini nggak ada di mana-mana ya teman produknya, atau bisa disebut buah endemik asli Indonesia ya. Nggak cuma

buah mundar nih teman berdua. Nah, kamu baru dengar kan, sama. Ini tuh merupakan buah khas Kalimantan yang masih satu keluarga dengan manggis teman berdua. Buah ini dikenal dengan nama ilmiah Gresinia forbesi dan banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, terutama di kawasan hutan serta kebun masyarakat lokal. Dan sekilas mundar ini punya bentuk yang mirip dengan manggis ya, karena kulit luarnya berwarna merah keunguan, tapi ukurannya cenderung lebih kecil dan bentuknya agak bulat pipih gitu. Saat dibelah, daging buahnya ini berwarna putih ya, dengan rasa yang khas, yaitu perpaduan manis dan juga sedikit asam. Mundar dulunya cukup mudah ditemukan ya di pasar tradisional Kalimantan, tetapi kini mulai langka ya karena habitat pohonnya semakin berkurang. Nah, ini karena penggundulan hutan lagi nih teman produa. Jadi beberapa spesies, bukan spesies, emang hewan, beberapa jenis tanaman yang bahkan ini tanaman asli, buah asli Indonesia yang gak ada di mana-mana, ini juga ikutan berkurang gitu ya, karena emang lahannya dibikin sawit. Ya begitulah ya teman produa. Sayang banget kalau misalnya harus jadi buah langka gitu ya, padahal ini adalah aset negara kita. Semoga aja dia gak sampai punah ya, dan masih bisa ditemukan gitu. Yang kedua ada mangga kasturi. Nah, apa nih? Ini juga khasnya Kalimantan ya teman produa, tepatnya Kalimantan Selatan, yang punya sejarah panjang dalam budaya masyarakat setempat. Buah ini bahkan jadi salah satu tanaman yang mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang semakin sulit ditemukan nih teman produa di alam liar. Mangga kasturi punya ukuran lebih kecil ya dibandingkan mangga pada umumnya. Kulit buahnya ini berubah jadi kehitaman saat matang, sementara daging buahnya berwarna jingga dengan aroma harum yang kuat gitu. Rasa manis dengan sedikit rasa khas mangga lokal. Ya, dahulu juga buah ini banyak ditemukan nih di pekarangan rumah masyarakat Banjar, tapi perbanyakan yang terbatas membuat tanaman ini semakin langka. Waduh, gimana nih? Kita belum nyobain nih teman produa, udah langka aja. Kayaknya sih enak ya mangganya. Aku pengen deh. Apakah kita harus ke Kalimantan nih teman produa untuk mencari mangga kasturi?

Yang ketiga ada Matoa atau Memprodue. Kalau ini sih kita agak familiar ya, meskipun nggak semua orang juga tahu. Matoa ini buah khasnya dari Papua ya, yang kini mulai dikenal lebih luas meskipun masih termasuk buah yang jarang ditemui ya dibandingkan buah tropis lainnya. Buah ini berasal dari pohon Pometia pinnata yang tumbuh secara alami di wilayah Papua dan beberapa daerah di Indonesia Timur. Bentuk buah matoa menyerupai perpaduan antara kelengkeng dan juga rambutan. Kulitnya licin dengan warna hijau hingga coklat kemerahan saat matang. Daging buahnya berwarna putih bening dan juga teksturnya kenyal ya, dan rasa manis yang khas. Keunikan matoa ini terletak pada rasanya yang sering disebut mirip campuran beberapa buah nih teman produa, seperti kelengkeng, rambutan, dan juga durian. Kamu udah pernah nyobain belum teman produa? Aku belum. Kalau belum ya kita sama. Next, di nomor 4 ini ada bisbul. Nah, apa nih bisbul? Ini juga dikenal sebagai buah mentega yang merupakan buah tropis asli Indonesia. Oh, kalau buah mentega aku tahu ya. Ini asli Indonesia yang masih berkerabat dengan kesemek nih teman produa. Buah dengan nama ilmiah Dispyros blancoi. Ini banyak ditemukan di beberapa daerah seperti Jawa dan juga di Sulawesi. Bentuk bisbul cukup unik ya, dengan kulit berbulu halus gitu ya, berwarna coklat kemerahan, daging buahnya berwarna putih kekuningan dan juga teksturnya lembut nih teman-teman.

Saat matang, ya, buah ini punya aroma harum dan juga rasa manis yang berbeda dari buah tropis lainnya. Dan seiring perubahan gaya hidup dan juga berkurangnya lahan pekarangan, keberadaan pohon ini pun semakin jarang, ya, teman Produa. Di tempat kamu, apakah masih ada pohon mentega ini, teman Produa? Dulu sih seringnya aku mainan ini, ya, waktu kecil, ya. Banyak yang jatuh gitu ya dari pohonnya. Kemudian yang kelima nih teman Produa, ada yang namanya buah gowok. Dan ini merupakan buah asli Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Buah ini berasal dari pohon Syzygium polycephalum dan masih satu keluarga dengan jambu-jambuan. Buah gowok ini berukuran kecil dengan warna kulit ungu gelap, ya, ketika dia matang, dan daging buahnya tuh berwarna putih sampai dengan merah muda dengan rasa manis, asam, dan juga sedikit sepet. Biasanya gowok ini dimakan langsung, ya, atau diolah menjadi campuran rujak. Waduh, segar nih. Ini buah tersebut semakin jarang juga terlihat, ya, karena kalah populer dibandingkan buah modern yang lebih banyak dijual di pasar. Waduh, ini kesimpulannya, ya, semuanya sudah mulai langka, ya, teman Produa. Kita sih berharapnya buah-buah asli atau endemik Indonesia ini masih bisa dijumpai, bahkan kita juga bisa memperkenalkan ini ke masyarakat luas gitu, ya, biar tahu nih Indonesia punya nih buah-buah endemik yang cuma ada di Indonesia dan nggak ada di negara lain manapun gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih berangkat sama Jenny, teman produksi di siang hari ini. Udah mau, belum sih, masih lama. Mau jam 1 siang ya, teman produksi. Masih ada 18 menit. Kamu makannya udah belum? Udah selesai belum? Atau mau nambah lagi ya? Atau udah sesi makanan penutup atau dessert nih teman pro 2? Ngomongin dessert ya teman pro 2. Kalau makannya dari jam 12 tadi sih harusnya sekarang udah makanan penutup ya. Gaya-gayaan aja nih. Tapi kamu salah satu tipe yang habis makan berat itu tuh harus makan cemilan gak sih teman pro 2? Karena jujur aku gak bisa kalau misalnya habis makan tuh kayak gak ada yang manis-manis gitu. Harus ada biar aftertaste-nya tuh enggak yang savory gitu ya. Lebih suka aftertaste-nya yang manis gitu. Kalau misalnya enggak pakai makanan pun minuman yang manis juga boleh gitu. Tapi ya dikit aja. Atau at least permen lah ya. Kalau aku tuh harus kayak gitu teman pro 2. Kalau kamu tipe yang kayak gimana nih? Harus ada dessert-nya. Harus ada yang manis-manis atau ya udah cukup air putih aja. Ya jelas lebih sehat yang air putih doang sih. Nah, ngomongin dessert nih ya teman pro 2. Kita tuh juga punya loh dessert asal Indonesia. Atau kita nyebutnya jajanan tradisional ya. Yang tentunya gak kalah enak juga nih teman pro 2 sama perkue-kuenan ataupun makanan yang lagi viral juga, yang manis-manis gitu ya. Kita tuh di Indonesia punya loh, ada klepon, ada cenil, ada mochi, kemudian ada beberapa kue lainnya. Yang ini tuh aku khusus yang mau bahas jajanan yang kenyal-kenyal atau kenyal gitu ya. Kudapan kenyal yang khas Indonesia yang kalau kita makan tuh susah buat berhentinya gitu ya. Tadi aku udah nyebut ada klepon ya teman pro 2. Siapa yang gak tahu klepon? Ini tuh enak banget. Bahkan kalau pagi-pagi tuh aku suka nyari nih teman pro 2. Syukurnya sih sekarang udah banyak yang jual ya di wadah-wadah plastik itu. Tapi lebih enak lagi klepon yang pakai daun pisang gitu ya teman pro 2. Ini juga jadi jajanan pasar paling populer nih di Indonesia yang bentuknya bola-bola kecil ya. Dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna hijau dan umumnya dari daun pandan atau daun suji ya. Di balik teksturnya yang kenyal, klepon ini menyimpan kejutan ya, which is gula yang di dalamnya, gula yang udah mencair gitu ya. Kalau digigit, waduh, meletus tuh di mulut. Aduh, enak banget sih itu. Bagian luarnya yang dibalut dengan kelapa parut yang memberikan sentuhan rasa gurih ya, sehingga rasa manis dan juga gurihnya tuh balance gitu teman pro 2. Ini masuk surga kayaknya yang nyiptain klepon ini teman pro 2, karena jujur enak banget. Kemudian ada juga cenil nih teman pro 2, temennya klepon ya, masih dari circle yang sama. Ini jajanan tradisional yang terbuat dari pati singkong ya atau tepung tapioka, dan kudapan ini biasanya dibuat dalam aneka warna gitu ya, yang biar lebih menarik gitu ya. Ada yang biasanya pink, hijau ya, dan warna-warna lainnya ya. Tapi cenil warna biru ada gak sih? Kayaknya menarik ya kalau cenil warna biru gitu ya. Biasanya emang pink sih ya yang kebanyakan tuh, atau hijau. Teksturnya yang kenyal dan juga agak lengket ya, yang disajikan cenil juga ditaburi sama gula, ada yang pakai gula halus juga ya, tapi aku prefer yang pakai langsung gula gula cairnya aja gitu ya, Tempo Pro 2 enggak usah pakai gula tabur. Kemudian kelapa parut juga ya, ini juga biar balance rasa manis dan juga rasa gorengnya. Yang kenyal-kenyal lagi ada mochi Sukabumi ini Tempo Pro 2. Meski mochi yang asalnya tuh dari Jepang ya, tapi di Indonesia juga punya versi lokalnya nih yang juga populer, yaitu mochi Sukabumi. Nah ini tuh dibuat dari adonan tepung ketan yang lembut dan juga kenyal ya. Kemudian diisi pasta kacang sangrai yang manis. Kalau yang asli Sukabumi isinya pasta kacang ya Tempo Pro 2. Bagian luarnya biasanya ditaburi tepung ya, biar gak lengket gitu ya saat disentuh atau dipegang. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, mochi Sukabumi ini juga jadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu nih sama wisatawan. Bahagia sembuhkan. Masih dari circle-nya si cendil dan juga si klepon ya Tempo Pro 2, kali ini ada lupis. Ya lupis ini juga dari beras ketan ya, yang dibungkus juga sama daun pisang, kemudian direbus. Dan kalau penyajiannya nanti dipotong-potong gitu ya, dia disiram saus gula merah ya, dan juga ditaburi sama kelapa parut. Ini tuh perpaduan tekstur ketan yang legit dengan manisnya gula merah ini ngebuat makanan ini jadi salah satu favorit nih di berbagai daerah juga Tempo Pro 2. Kita kalau beli tuh biasanya kan ya penjualnya cenil sama penjual cenil dan juga klepon ya, yang biasanya ada sawut juga, ada getuk juga dan juga biasanya ada ketan hitam ya, yang biasanya kalau misalnya kita pesan campur-campur namanya adalah cenil campur. Aduh, jadi pengen nih, apakah nanti aku mencari ini di mana sih kalau di Madiun tuh Tempo Pro 2? Coba deh info ke aku nih. Beli cendil campur tuh di mana biasanya? Biasanya adanya malam ya sih. Ini tuh makanan tradisional ini. Kemudian yang kenyal-kenyal lagi ada kue cucur nih Tempo Pro 2. Berbeda dengan yang lainnya ya, kue cucur ini punya karakter tekstur yang unik nih. Bagian pinggirnya tuh tipis ya dan renyah gitu ya buat proses digoreng ya, sedangkan bagian tengahnya lebih tebal, lembut dan juga kenyal. Dan adonan yang menggunakan tepung beras dan juga gula merah ini menghasilkan rasa karamel yang khas sekaligus aroma harum saat baru matang. Waduh, ini juga enak ya Tempo Pro 2. Semuanya enak karena aku lapar. Enggak mau lapar, mau enggak lapar, jajanan tradisional Indonesia ini emang the best ya. Tempo Pro 2 enggak kalah sama cheesecake, sama apa tuh sekarang kue silo. Ya itulah ya pokoknya yang lagi viral-viral sekarang ini ya Tempo Pro 2. Kita harus tetap melestarikan nih jajanan Indonesia. Jangan sampai nanti ini udah jarang ditemukan dan juga punah gitu ya Tempo Pro 2, karena rasanya mantap banget. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi ya Tempo Pro 2 dengan membawakan informasi dari dunia olahraga nanti di pukul 13 ya. So, tetap stay tune Tempo Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Waktunya kentongan.
2: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, Gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu. Tebo Pro 2 masih di sete siang ya, barengan sama Jenny Tebo Pro 2. Dan kali ini aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga Tebo Pro 2. Kimi Antonelli yang kembali menunjukkan dominasinya dengan merebut pole position pada Formula One Grand Prix Inggris ya di tahun ini Tebo Pro 2. Dari tim Mercedes ya, Kimi Antonelli mencatat pole kelima musim ini setelah mengungguli duo Ferrari di Silverstone pada hari Sabtu kemarin. Antonelli membukukan waktu tercepat nih, 1 menit 28,111 detik. Pada putaran terakhir sesi kualifikasi Q3, catatan itu tidak mampu dilewati sama dua pembalap lainnya, Carlos Leclerc dan juga Lewis Hamilton Tebo Pro 2. Carlos Leclerc harus puas ya memulai balapan dari posisi kedua dengan selisih 0,175 detik di belakangnya Antonelli, sementara rekan satu timnya Hamilton akan start di posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di negaranya sendiri ini Tebo Pro 2. Rekan setim Antonelli, George Russell, sempat menempati posisi kedua ya di awal-awal ya, tapi dia akhirnya turun di posisi keempat. Isaac Hajar tampil impresif juga ya dengan mengamankan posisi kelima untuk Red Bull, sementara Lando Norris menempati urutan keenam ya setelah sesi yang kurang ideal nih bagi McLaren teman Pro 2. Max Verstappen harus puas juga berada di posisi ketujuh setelah mengeluhkan performa mobilnya nih teman Pro 2. Kemudian Oscar Piastri, Arvid Lindbaut dan juga Liam Lawson melengkapi posisi 10 besar. Antonelli mengaku nih teman Pro 2 sempat gugup juga ya sebelum menjalani putaran penentuan pada Q3. Dia juga menambahkan putaran terakhir juga berjalan sangat rapi meskipun angin berembus kencang ya dan juga sulit diprediksi. Sebelumnya Antonelli juga berhasil menjuari balapan sprint yang digelar di Silverstone ya Tebo Pro 2. Dia juga memastikan Mercedes tidak mengubah setelan mobil setelah fase sprint. Meski memulai dari posisi terdepan ya, pemuncak klasemen sementara ini masih harus tetap waspada ya ancaman dari Ferrari pada balapan utamanya nanti. Good luck deh ya. Udah bisa start di posisi depan artinya punya apa ya privilege nih teman Pro 2 biar di balapan utamanya bisa maksimal juga ya. Oke, masih punya beberapa informasi terkait dengan dari dunia olahraga juga ya teman Pro 2. Tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: RRI.co.id, sumber

dunia sepak pro 2. Kali ini Prancis akan menghadapi Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 ya. Satu tempat di perempat final sudah diisi oleh duel Prancis menghadapi Maroko, dan duel ini akan berlangsung di Foxborough di hari Jumat nanti ya, teman pro 2, tanggal 10 Juli pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga Prancis versus Maroko ini adalah laga yang menjanjikan permainan cepat dan juga sengit tentunya. Duel ini juga merupakan ulangan nih semifinal Piala Dunia di 2022 ketika Prancis menang 2-0 atas Maroko untuk lolos ke babak final. Nah, setelah dikubur mimpinya untuk lolos ke final Piala Dunia 2002, Maroko kembali harus menghadapi Prancis untuk bisa mengulang catatan masuk semifinal di edisi Piala Dunia 2026 ini, teman pro 2. Prancis juga punya pemain-pemain kelas atas ya, seperti Mbappe yang didukung pemain-pemain tenar lainnya, ada Michael Olise, Ousmane Dembele, Bradley Barcola dan lainnya. Namun Maroko juga enggak kalah mentereng nih nomor 2. Mereka juga punya nama-nama yang juga bisa kompetitif nih di Eropa, seperti Achraf Hakimi, ada Brahim Diaz, ada juga Bono nih nomor 2. Dan selain itu, pemain-pemain Maroko juga banyak nih yang bermain di Eropa, termasuk di Like One ya teman pro 2, sehingga mereka juga udah hafal dan terbiasa dengan gaya pemain-pemain Prancis nih. Karena itulah Maroko tidak bisa dipandang sebelah mata ya sama Prancis juga. Prancis juga harus waspada nih. Kemudian laga Prancis menghadapi Maroko bisa dibilang jadi salah satu duel yang seimbang ya, dan bakal sengit nih kayaknya ya teman pro 2. Nantikan ya, nanti teman pro 2 di hari Jumat kita lihat siapa yang akan lolos gitu ya ke babak semifinal nih teman pro 2. Deg-degan enggak? Kamu jagoin siapa nih teman pro 2? Apakah tim jagoanmu masih bertahan hingga saat ini teman pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman

0: Yuk, cepet nyebrang. Keburu rame. Tuh, restorannya ada di seberang. Ayo.
1: Eits, tunggu. No, lihat. Ada zebra cross. Nyebrang situ aja.
0: Aduh, jauh, Jeff. Capek. Nyebrang di sini aja.
1: Kamu tuh ya, dikasih fasilitas nyebrang yang benar biar aman, kok malah nekat sih?
0: Ah, yang lain juga gitu. Ayo, cepat, keburu rame.
1: Ya Tuhan, selamatkanlah kami dalam nyebrang. Ini bukan kemauan hamba, Tuhan.
0: Apaan sih, Jeff?
1: Ya berdoalah, kan takut kalau ketabrak malah jadi almarhum.
0: Serem banget sih.
1: Kita harus utamakan keselamatan. Gak hanya bagi pejalan kaki, fungsi zebra cross itu juga sangat bermanfaat bagi pengemudi. Dengan adanya marka ini, pengemudi akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya. Jadi jauh lebih aman menyeberang itu di zebra cross.
0: Yaudah, tapi gendong.
1: Duh, berat tau.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Atlet panjat tebing disiplin speed putra Indonesia Raharjati Nur Samsa menyabet medali perunggu nomor speed individu putra atau memperdua dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Berdasarkan laman World Climbing ya, Raharjati mencatatkan waktu 4,79 detik dalam babak final nih dengan format 4 lane atau 4 jalur yang diikuti oleh 4 peserta teman pro 2. Dalam babak itu dia bersaing melawan 3 atlet lainnya. Ada Samuel Watson dari Amerika Serikat, ada 2 asal China, Yi Cheng Zhou dan juga Shou Hong Chu. Untuk posisi pertama atau medali emas ditempati Watson yang membubuhkan waktu 4,6 detik, sementara perak digenggam Zhou dengan catatan waktu 4,69 detik. Sebelum berjuang di babak final ya, Raharjati ini melawan rekan senegaranya yaitu Aditya Tri Syahria. Kemudian ada Chu dan juga Luca Robbiati dari Italia yang juga digelar dengan format 4 jalur dalam pertandingan semifinal. Sedangkan di 4 jalur lainnya ya, Watson, Zhou, Ryo Omasa dari Jepang dan Matteo Zurloni dari Italia. Dari masing-masing 4 jalur tersebut, 2 catatan waktu terbaik berhasil melaju ke babak final yakni Raharjati dan juga Chu serta Watson dan juga Zhou. Sementara itu nomor 2 langkah 2 wakil Indonesia lainnya ada Frederick Leonardo dan juga Antasyafi Robi Al-Hilmi terpaksa terhenti nih di babak 16 besar yang diikuti 32 peserta. Untuk mengikuti World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada 3 sampai 5 Juli ini, Timnas Panjat Tebing Indonesia membawa 7 atlet nih nomor 2 untuk berlaga dalam seri ini. Mereka terdiri atas 4 atlet putra dan juga 3 atlet putri. Selain keempat atlet putra tersebut, ada 3 putri yang berlaga yaitu Desak Maderita Kusumadewi, kemudian ada juga Rajia Salsabilah dan juga Kadek Adi Asih. Selain nomor individu putra dan juga putri, ketujuh atlet ini juga akan mengikuti nomor estafet atau relay putra dan juga relay putri dan juga relay campuran. Kita nantikan ya di nomor-nomor lainnya, semoga aja pasti ada prestasi lainnya nomor pro 2 di kategori lainnya. Jangan kemana-mana ya teman pro 2, karena nanti di pukul 14 kita akan bergabung ke program 2 Jakarta buat ngikutin chart nasional ya teman pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana karena bakal ditemenin sama Desi dan juga Ellen nanti di pukul 14 sampai dengan pukul 16. Dan nanti balik lagi ke Madiun di pukul 16 ya untuk Pompro 2. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti bakal ada English program juga. Stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Genggaman Anda.

rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2 tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026 langsung cek ya di RRI.

0: rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jagat rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya, teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kali Teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: friends a new door. Now I. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Info Pro 2. Semula 5,2 Pro 2 dari Medi untuk mantar bayi kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pasangan atlet panjat tebing Anta Syafi Robi Al-Hilmi dan Desak Made Rita Kusumadewi menyabet medali perak speed estafet campuran dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Berdasarkan laman World Climbing, pasangan tersebut mencatatkan waktu 11,48 detik dalam babak final. Mereka kalah dari pasangan Amerika Serikat Samuel Watson dan Emma Hahn yang membubuhkan 10,89 detik sehingga berhak menggenggam medali emas. Sementara untuk perebutan perunggu, pasangan Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila kalah melawan atlet dari China Zhao Yafei dan juga Zhao Yicheng. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari dunia hiburan, aktris Cut Keke dan Diana Pungky berperan dalam film 5 cm Revolusi Hati produksi Soraya Interscene Films. Dalam rekaman video di balik layar yang diunggah di akun Instagram @5cmfilm, kedua aktris yang dulu dikenal sebagai bintang sinetron itu menyampaikan peran mereka dalam film. Cut Keke menuturkan bahwa dia memerankan Bunda Aziza, sementara Diana Pungky berperan sebagai ibu dari tokoh yang bernama Astri dalam film 5 cm Revolusi Hati, aran sutradara Emil Heradi. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Jadi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ini dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.
2: RRI.co.id

0: Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: Tunggu Pro Duet, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:32.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, thank you banget tuh Mama Produe yang udah setia bersama aku di santai siang sama dengan sore ceria ya tuh Mama Produe. Dan aku harus pamit nih Mama Produe karena bentar lagi bakal dilanjutin sama Reformen Anda atau Rere ya tuh Mama Produe sampai nanti jelang pukul 24.00. So, thank you banget aku Anjuni my pamit Mama Produe. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Polisi buru kelompok orang yang videonya viral lakukan perusakan di Kota Madiun. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, Polres Madiun Kota bergerak cepat menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi perusakan oleh sekelompok orang di wilayah Kota Madiun. Belum lama ini, penyelidikan dilakukan untuk mengungkap identitas para pelaku sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan jajarannya telah melakukan investigasi menyeluruh sejak video tersebut beredar luas di media sosial. Wiwin menegaskan kepolisian tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut dia, di setiap pelaku, kerusuhan, perkelahian, pengeroyokan maupun aksi anarkis akan diproses secara profesional sesuai aturan yang berlaku. Dia juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar. Penanganan perkara, kata dia, sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi, menegaskan kepolisian akan bertindak tegas terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas. Menurut Aris, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku perkelahian, pengeroyokan, maupun tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi, keamanan, dan ketertiban di Kota Madiun tetap kondusif. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Polisi Buru Kelompok Orang Yang Videonya Viral Lakukan Perusakan di Kota Madiun, yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: kayak gitar kelan yang udah di download
1: tebal speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: Inside your apartment, you used to come down.
1: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
2: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan motor listrik. Bagi rakyat Indonesia yang tidak mau mengganti kendaraannya menjadi motor listrik, Bahlil mempersilahkan untuk keluar dari Indonesia.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim yang menyebut Bahlil mewajibkan rakyat Indonesia menggunakan motor listrik dan mengusir bagi yang tidak mau adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari Tirto.id, tidak ada informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi, tapi dia tidak pernah mengatakan semua rakyat wajib mengganti kendaraannya dengan motor listrik dan akan mengusir warga yang tidak memakai sepeda motor listrik.
1: Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak.
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.
0: Tapi Mama kepikiran Aldi. Dia belum pulang juga ya?
1: Belum, Ma. Mama jangan sedih, nanti Mama drop lagi.
0: Mama mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah Mama. Dia juga pegang tangan Mama. Tapi pas Mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi Mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Aku juga pasti bakal jagain mama terus.
1: Iya, nak. Kamu anak yang kuat, Nina. Tapi mama juga gak mau kamu lelah sendiri, nak.
0: Udah, mama jangan mikirin Nina. Sekarang yang penting itu mama mikirin kesehatan.

0: Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Ini juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba Nina

0: Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin, Bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya mesti mau angkat kali. Kamu sibuk ya ngalah-ngalahin presiden. Ini cuma dunia, Bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa, Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba ngubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama!
1: Mama, tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Bang. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuma peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi aku masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama, Mama masih terus nyebut nama kamu. Serindu itu Mama sama kamu. Tapi kamu...
0: Ma, maafin Aldi, Ma. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Urut 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Produa, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

Jangan anggap remeh, alergi dingin berat juga bisa menyebabkan kematian. Terpapar suhu atau cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala alergi. Alergi dingin atau yang dalam bahasa medis disebut cold urticaria merupakan reaksi kulit yang muncul ketika seseorang berada atau terpapar suhu dingin. Ketika mengalami alergi dingin, kulit penderita bisa berubah menjadi kemerahan dan disertai gatal-gatal. Meski alergi dingin tampak tidak berbahaya, tapi jika tidak ditangani dengan tepat, alergi dingin bisa menyebabkan resiko kematian. Dr. Reza Pahlevi mengatakan, alergi dingin memang bisa saja menyebabkan kematian jika sudah masuk tahap anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi sistem imun yang terjadi mendadak akibat tubuh terpapar oleh alergen atau pemicu alergi seperti dingin. Reaksi anafilaksis bisa terjadi di mana saja dalam hitungan menit bahkan detik setelah seseorang mengalami alergi. Meski begitu, kematian akibat alergi dingin sangat jarang terjadi dan umumnya masih bisa ditangani dengan cepat. Agar kondisi kambuh tidak dialami oleh penderita alergi dingin, minum obat antihistamin sebelum terpapar suhu dingin dan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Bawa baju hangat yang lengkap ketika ingin pergi ke suatu tempat dengan suhu rendah. Jaga tubuh tetap hangat dengan berlindung di dalam rumah atau memakai jaket. Jika berniat untuk berenang, jangan langsung celupkan seluruh tubuh. Celupkanlah tangan terlebih dahulu dan tunggu apakah ada reaksi alergi yang muncul atau tidak. Apabila tidak ada, barulah mencelupkan kaki terlebih dahulu dan diikuti seluruh tubuh. Hindari minum-minuman yang dingin untuk mencegah pembekakan terjadi di area tenggorokan. Dan selalu bawa obat yang sudah diresepkan oleh dokter di dalam tas untuk mencegah komplikasi parah ketika alergi dingin kambuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa perlu mencabut semua kabel di terminal listrik dan mematikan alat elektronik sesaat setelah pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, pastikan semua kabel di terminal listrik tercabut. Kemudian matikan semua alat elektronik yang menyala saat terjadi pemadaman. Cara ini dapat mencegah peralatan elektronik rusak ketika terjadi lonjakan daya dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, cara ini dapat mengurangi potensi korsleting saat listrik menyala kembali. Usai semua peralatan elektronik dimatikan, sisakan satu lampu saja dalam keadaan hidup sebagai tanda ketika nanti aliran listrik sudah menyala.
1: RRI.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan tersebut berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Senin 6 Juli 2026 yang berhasil berjalan ketat. Norwegia sempat mencetakkan gol melalui Alexander Sørloth di menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brazil pun kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan di mana situasi tersebut membuat Brazil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya di dalam sejarah. Selanjutnya, Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Pertandingan Meksiko versus Inggris akan berlangsung pada hari Senin 6 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's Youth 18 Volleyball Championships atau AVCU18 ini berlangsung di Nakhon Ratcha Sima, di mana laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat di Thailand. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai hai hai, selamat pagi 95,2 Pro 2 era di Madiun, teman terbaik kamu. Spada, yo. Senang banget Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya teman Pro 2 di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Tanggalannya cantik gitu ya, 6726. Ya walaupun kurang 1 sih. Besok tanggal 7. Jadi kayak 77 kembar gitu ya. Oke deh, pastinya di Spada kali ini nanti Nabila bakal update informasi ya, sambil mungkin lagi di jalan ataupun menemani aktivitas pagi hari kamu teman Pro 2. Di sini akan ada update-update terkini mulai dari berita lokal, berita nasional, dan nanti juga bakal ada Spada Topik. Kamu bisa gabung di WhatsApp maupun di story Instagram kami. Sekaligus nanti Nabila bakal temenin kamu di Hitlist Indonesia sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pokoknya teman Pro 2 di sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan temani kamu dengan agenda-agenda seru. So stay tune aja ya di frekuensi 95,2 ataupun bisa melalui RRI Digital. Aplikasinya bisa di-download dari App Store ataupun Play Store maupun lewat streaming di rri.co.id.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Okay, teman Pro 2, satu informasi pertama hadir untuk kamu yang lagi libur sekolah nih ya. Tenang aja, karena Kementerian Pariwisata atau Kemenpar bersama para mitra co-branding Wonderful Indonesia menghadirkan pengalaman liburan sekolah seru, edukatif, dan bermakna. Adanya upaya ini dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring bertajuk Liburan ke Kampung Main. Nah, terkait hal tersebut, Nimade Ayu Martini selaku Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar mengatakan bahwa program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru untuk merasakan liburan yang menyenangkan, teman Pro 2. Dan dalam hal ini untuk mengajak masyarakat berwisata hashtag di Indonesia saja, sekaligus mengenalkan desa wisata kepada anak-anak sejak dini. Melalui liburan ke kampung main, di sini ingin menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang tidak hanya menghibur saja, tetapi juga edukatif pastinya, teman Pro 2. Jadi anak-anak bisa diajak untuk merasakan langsung suasana kampung main sebagai ruang yang kaya akan budaya, kearifan lokal, dan juga nilai-nilai keberlanjutan. Program ini menjadi bagian upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada anak-anak dan keluarga karena berisi aktivitas bermain sambil belajar yang mengangkat kekayaan budaya, alam, serta nilai-nilai keberlanjutan. Sebagai informasi, teman Pro 2, dalam aktivasi luring, di sini masyarakat bisa mengunjungi kampung main, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta, mulai dari tanggal 1 hingga 5 Juli 2026 nih. Jadi di situ beragam permainan edukatif dan lokal karya interaktif diselenggarakan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Beberapa di antaranya seperti gastronomi, warisan budaya dan bahari, wastra, seni dan desain, sampai dengan wellness nih, ada di situ. Salah satu kegiatan yang dihadirkan adalah permainan petualangan jagung yang mengusung konsep farm to table. Di situ anak-anak bisa mengenal proses pengolahan hasil pertanian, mulai dari kebun sampai dengan menjadi makanan. Ada juga permainan digital scavenger hunt yang mengajak peserta menyelesaikan berbagai tantangan. Sekaligus di situ tuh seperti mengenalkan beragam ikon destinasi wisata Indonesia. Peserta scavenger hunt berkesempatan memenangkan 4 voucher staycation sebagai hadiah utama, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Dan bagi masyarakat yang tidak bisa berkunjung ke TMII, tenang aja. Permainan ini juga bisa diikuti di mitra co-branding Wonderful Indonesia. Antara lain, Heha Waterfall Bogor, Heha Forest Sleman, Plaza Ambarukmo, dan Plaza Malioboro Yogyakarta. Selain itu, Pramana Craft dan Fun Bloemen 1881 Sleman, serta Jatim Park Malang. Masyarakat pun cukup mengunjungi salah satu lokasi saja ya, teman Pro 2. Kemudian kamu bisa memindai kode QR di area untuk memulai permainan secara daring. Dan aktivasi daring ini berlaku mulai dari 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Jadi ya sudah lewat sih, teman Pro 2. Tapi sebagai informasi aja buat kamu yang sudah sempat berkunjung ke TMII dan teman-teman yang sudah Nabila sebutkan tadi, ini pasti liburannya bakal seru deh. Seru, interaktif, sekaligus edukatif. Nah, jadi program liburan ke kampung main ini diharapkan bisa menjadi aktivitas liburan yang menyenangkan, pastinya juga untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya dan lingkungan, sekaligus mendorong semakin banyak keluarga menjelajahi keindahan Indonesia melalui gerakan hashtag di Indonesia saja.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

0: sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Oke, teman Produra, masih di pada topik nih ya, dimana buat kamu yang lagi berlibur, nah ini siap-siap aja karena bulan Agustus 2026 akan diselenggarakan Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang akan kembali digelar tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Festival berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Di mana DCF sendiri ini merupakan festival budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dataran tinggi Dieng dan menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, musik, dan tradisi khas. Penyelenggara pun menyiapkan sejumlah inovasi pada pelaksanaan festival tahun ini. Salah satunya memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Dan nantinya festival ini akan menghadirkan kolaborasi bersama dengan berbagai komunitas, di antaranya melibatkan petani kopi, seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Dan buat kamu yang tertarik nih teman Pro 2, panitia pun sudah mulai memasarkan untuk paket partisipan di penyelenggaraan festival tahun tersebut. Tahun ini maksudnya. Dan festival tahun ini paket partisipan tersedia dalam 3 kategori, di antaranya harga paket dimulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp700.000, dan untuk kategori bronze dibanderol Rp500.000, paket silver dijual Rp600.000, sedangkan paket gold ini seharga Rp700.000. Terkait hal tersebut, Ali Fauzi selaku ketua pelaksana DCF 2026 mengatakan bahwa perbedaan di antara setiap kategori ini terletak pada merchandise-nya teman Pro 2 yang diterima oleh peserta. Dan bagi seluruh peserta, di sini tetap memperoleh akses mengikuti rangkaian utama festival, di mana pemegang paket ini mendapatkan gelang akses selama festival berlangsung dan juga memperoleh akses mengikuti ritual cukur rambut anak gimbal. Selain itu, peserta juga menerima kain batik, caping, lampion, goodie bag, dan juga merchandise. Dan paket-paket tersebut ini juga mencangkup tiket masuk Kawah Sikidang, serta ada voucher UMKM. Jadi itu ya benefit-benefit yang akan didapatkan kalau misalnya kamu berminat ikut nih teman Pro 2 di Dieng Culture Festival DCF 2026 yang diselenggarakan akhir bulan Agustus. Selain kirab budaya, di sini ada kirab budaya Nusantara gitu ya, yang menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Dan selain kirab budaya, peserta bisa mengikuti festival kopi Dieng dan juga aksi Dieng Bersih, di mana panitia juga menyiapkan kegiatan melukis caping serta penerbangan lampion. Jumlah paket partisipan pun ini tetap dibatasi sesuai dengan kapasitas kawasan ritual. Dan untuk pembatasan pun dilakukan untuk menjaga kenyamanan bagi seluruh peserta dan dihimbau bagi masyarakat, kamu semuanya teman Pro 2, untuk membeli tiket paketnya melalui kanal resmi dan informasi lengkapnya tersedia melalui laman festivaldieng.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pada, selamat pagi teman Pro2. Jadi ini tadi kan ada pagelaran gitu ya di Dieng Culture Festival 2026. Kali ini kita bergeser ke sebuah festival lagi, yaitu JF3 Fashion Festival 2026 yang kembali digelar dengan membawa misi memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia. Adapun ajang peragaan busana tersebut juga menjadi platform yang menghubungkan desainer dengan pasar, jejaring, sampai dengan peluang pengembangan bisnis. Untuk tema yang diusung kali ini adalah Recrafted Shaping the Future, di mana JF3 Fashion Festival 2026 akan berlangsung mulai dari tanggal 23 hingga 29 Juli 2026. Dan acara ini digelar di Fashion 10 Summa Region Mall Kelapa Gading, Jakarta. Terkait hal tersebut, Teresia Mareta selaku Advisor JF3 mengatakan bahwa Indonesia di sini kan punya kekayaan craftsmanship gitu ya, craftsmanship, material, pengetahuan, dan identitas budaya yang besar. Namun menurutnya potensi tersebut harus diolah dan dihubungkan dengan ekosistem yang tepat. Jadi di sini disebut-sebut bahwa JF3 ini membuka ruang bagi para desainer, yaitu tidak hanya tampil tetapi juga berkembang, bertukar, dan juga menemukan peluang untuk melangkah lebih jauh. Dan sebagai informasi teman Pro2, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, JF3 ini berkembang menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan desainer, brand, kemudian ada juga pelaku UMKM, pengrajin, institusi pendidikan, komunitas kreatif, media, buyer, sampai dengan mitra dari berbagai negara. Jadi di situ dikatakan juga bahwa industri fashion, ya kan, ini kan juga butuh sesuatu membutuhkan ekosistem yang dibangun secara konsisten, dan hal tersebut akan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Jadi buat kamu para pecinta fashion nih, bisa banget tuh berkunjung nantinya ya di tanggal 23 sampai dengan 29 Juli 2026 di Fashion 10 Summa Region Mall Kelapa Gading, Jakarta. Jadi di situ nanti bakal disuguhkan berbagai macam desain-desain. Dan ada juga dari Indonesia ini sejumlah nama yang ditampilkan, antara lain ada Titi Saputra, Hartono Gan, Amot Syamsuri Muda, ada juga Adri Basuki, Sofi, sampai dengan Lakon Indonesia. Dan akan menghadirkan juga desainer generasi baru seperti Billy Chong, Yasa, The Jam, dan Super Sentimental Secret Theory. Sementara dari mancanegara akan hadir sejumlah desainer dan label internasional seperti Rohan Mirza Studio, Taret, serta ada juga Louis Marchaud dari Prancis. Selain itu, JF3 juga menghadirkan desainer dari Korea Selatan nih teman Pro2 melalui kerjasama dengan Busan Fashion Week. Selain itu juga menghadirkan Asian Fashion Designer Showcase yang menampilkan label dari Filipina, Laos, dan juga Singapura. Jadi pokoknya bakal hadir puluhan desainer dari berbagai negara yang diharapkan bisa memperluas pertukaran kreativitas dan memperkuat jejaring bisnis.